0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan siaran kami baik melalui terestrial, di mana untuk terestrial bisa didengarkan di 96,3 untuk Anda yang ada di Nunukan, kemudian 91,5 untuk Anda yang di Sebatik, dan 92,7 untuk Anda yang ada di Krayan. Selain itu, siaran kami juga tersedia secara streaming, bisa didengarkan langsung di rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sekarang kita tengah berada di segmen opini publik. Di segmen opini publik ini kami membuka line interaktif untuk Anda bisa bergabung, kemudian boleh sekali menyampaikan komentar Anda terkait topik yang mana diangkat untuk hari ini adalah mengenai cuaca di sekitar wilayah Kabupaten Nunukan akhir-akhir ini. Seperti apa menurut Anda, komentar Anda bagaimana melihat cuaca Nunukan yang akhir-akhir ini memang sering turun hujan ya. Kemudian impact-nya apa? Seperti apa yang Anda rasakan pengaruh dari cuaca Nunukan akhir-akhir ini? Silakan Anda boleh menyampaikan komentar atau pendapat Anda di 0811-5311945. Untuk opini publik ini dibuka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami ingin mendengar suara Anda. Pendengar, pendapat Anda seperti apa? Anda boleh menyampaikannya di opini publik. Dan bentuknya boleh SMS, boleh juga chat di WhatsApp, kemudian VN WhatsApp atau telepon di 0811-5311945. Kami persilahkan Anda boleh bergabung pendengar di opini publik hari ini.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya

0: kamu klik file nggak jelas ini? Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
1: Oh ya ampun.
0: Emang berapa sih saldo di ATM kamu?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

Pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih membuka line interaktif opini publik untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini ya, dengan topik mengenai cuaca nunukan akhir-akhir ini. Kami ingin mendengar komentar Anda seperti apa mengenai efek dari cuaca nunukan akhir-akhir ini, apakah menguntungkan untuk Anda atau mempersulit atau seperti apa. Kami ingin mendengar komentar Anda, dan Anda boleh menyampaikannya bisa melalui chat WhatsApp, SMS, VR.

dan maupun telepon di nomor 0811-5311945. Untuk opini publik masih kami buka hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan ya pendengar, Anda boleh menyampaikan pendapat ataupun komentar Anda mengenai hal tersebut, mengenai cuaca nunukan akhir-akhir ini. Seperti apa impact-nya untuk Anda? Silakan sekali lagi di 0811-5311945.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

Toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar. Toleransi juga dapat berarti suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Istilah toleransi mencakup banyak bidang, salah satunya adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Sebagai warga negara Indonesia, kita hidup di negara yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan budaya yang berbeda. Mari terapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, agar tercipta rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Baik, pendengar, Anda masih berada di segmen Opini Publik, di mana untuk hari ini kami mengambil topik soal cuaca Nunukan akhir-akhir ini. Dan kami ingin mendengar komentar Anda seperti apa. Apakah cuaca Nunukan ini untuk Anda adalah kabar baik atau kabar kurang menyenangkan ya? Efeknya seperti apa, impactnya seperti apa, kami ingin dengar. Dan untuk opini publik ini masih ada sedikit waktu lagi sebelum kami tutup segmennya. Jadi silahkan ya, Anda masih bisa menghubungi kami. Line interaktif masih dibuka untuk Anda. Baik, bisa Anda sampaikan melalui SMS, kemudian telepon, chat, maupun VN via WhatsApp di nomor 0811-5311945. Untuk opini publik, ini hadir setiap hari, pendengar, untuk memfasilitasi Anda bisa menyampaikan pendapat atau komentar Anda mengenai topik-topik yang diangkat di hari itu. Kadang juga bebas menyampaikan komentar tanpa ada topik, itu kadang juga dibuka seperti itu. Jadi nantikan saja di opini publik edisi selanjutnya ya, pendengar, karena opini publik hadir setiap hari pada pukul 8.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang hari ini masih mendengarkan, masih monitor saja, atau mungkin belum ada topik yang ingin dikomentari, itu tidak apa-apa, nanti masih bisa gabung lagi di opini publik selanjutnya. Semoga topiknya menarik untuk Anda, atau juga semoga mungkin pas dibuka tanpa topik khusus gitu, jadi Anda bisa bebas berpendapat tentang suatu hal. Dan pendengar, nanti pada pukul 9 akan kami hadirkan Halo RRI untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Halo RRI akan hadir untuk Anda. Jadi silakan Anda boleh mempersiapkan apa yang ingin diadukan atau dikeluhkan kepada RRI Nunukan. Nanti kami bantu untuk mengumpulkan semua aduan dan keluhan Anda untuk kemudian tim redaksi RRI Nunukan yang akan melakukan konfirmasi ke pihak atau instansi terkait. Silakan pendengar ya, bisa dipersiapkan dulu sembari menunggu kami membuka segmen Halo RRI. Satu lagu kami hadirkan untuk Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Bunga matahari adalah tumbuhan semusim dari suku kekinir-kiniran yang populer, baik sebagai tanaman hias maupun tanaman penghasil minyak. Bunga ini memiliki ciri biasanya berwarna kuning terang dengan kepala bunga yang besar, tersusun dari ratusan hingga ribuan bunga kecil pada satu bongkol. Tahukah Anda pendengar, bunga matahari memiliki perilaku khas, yaitu bunganya selalu menghadap atau condong ke arah matahari. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga negara bagian Kansas, Amerika Serikat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Halo pendengar Pro 1 RRI Nunukan dimanapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 Nunukan ya. Selamat pagi dan gimana nih kabar Anda pada pagi hari ini? Baik Anda yang ada di Nunukan, saya mau menyapa selamat pagi. Terus juga Anda yang ada di Sebatik, selamat pagi pendengar. Dan khususnya juga Anda yang ada di Krayan dan sekitarnya, selamat pagi dari RRI Pro 1 Nunukan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Dan senang sekali saya Rista Tunggarani kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI itu apa? Halo RRI merupakan wadah untuk Anda warga Nunukan bisa saling berbagi informasi, kemudian bisa menyampaikan aduan atau keluhan Anda, menyampaikan aspirasi kepada kami, sehingga nanti kami bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan instansi terkait. Jadi nanti dari aduan atau keluhan yang Anda sampaikan kepada kami, nanti akan kami kumpulkan semuanya, kemudian dari tim redaksi RRI Nunukan akan menyampaikannya ke pihak atau instansi terkait. Dan untuk Halo RRI ini nanti akan berlangsung kurang lebih 50 menit ke depan ya. Jalur interaktif kita nanti juga akan terbuka untuk Anda, sehingga Anda bisa bebas menyampaikan aduan atau keluhan Anda dalam durasi tersebut. Dan kalau tadi mungkin Anda sudah mendengar ya, bahwa Halo RRI sebelumnya memang hanya berlangsung di hari Senin dan Jumat saja. Tapi saat ini sudah ada update terbaru bahwa Halo RRI juga hadir di hari Rabu. Jadi totalnya dalam seminggu Halo RRI itu hadir 3 kali ya, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk line interaktifnya apa aja nih? Line interaktifnya mulai dari WhatsApp bisa berupa chat, kemudian VN, dan juga pastinya via telepon dan juga SMS bisa pendengar ya, di nomor 0811-5311-945. Tapi yang paling spesialnya dari hari ini, Halo RRI hari ini, adalah kami juga membuka line interaktif via live TikTok RRI Nunukan. Jadi terima kasih nih, sudah banyak yang bergabung juga ya di pagi hari ini. Mungkin boleh berkomentar gimana sih cuaca di daerah Anda, terus Anda dari daerah mana yang lagi menyaksikan dan bergabung di live TikTok RRI Nunukan. Terus juga ngomong-ngomongin soal cuaca nih, tadi mungkin ada ya yang ketinggalan info cuaca ya di wilayah Nunukan, Kabupaten Nunukan yang berlaku hari ini. Jadi ini saya akan membagikan informasi cuaca yang berlaku hari ini untuk Anda, khususnya yang tadi tertinggal informasinya. Jadi yang lagi santai di warung kopi, yang lagi kerja di pagi hari ini tapi sambil ditemenin siaran RRI Nunukan, atau mungkin yang lagi siap-siap mau berdagang, yang lagi berkegiatan lainnya juga, yuk dengerin sama-sama ya. Ini untuk perakiraan cuaca hari ini seperti apa sih? Karena kan kalau dipantau-pantau juga dari tadi pagi bahkan hujan ya, hujan terus sekarang juga masih mendung. Jadi pendengar, tadi laporan berdasarkan laporan dari BMKG Nunukan itu menyampaikan ada pembaruan yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Jadi untuk hari ini cuaca di Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Kemudian pada pagi pagi, siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan masih berawan. Lalu pada malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan disertai petir. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 80 hingga 100%. Lalu untuk anginnya itu diperkirakan dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Kemudian untuk pembaruan perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, ini untuk Anda yang mungkin nanti ada aktivitas di perairan Nunukan Sebatik bisa menjadi catatan ya pendengar. Jadi untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik sebagai berikut, di mana untuk pagi, siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan hujan ringan disertai petir. Lalu angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 6 hingga 9 knots. Sedangkan untuk tinggi gelombang diperkirakan termasuk dalam kategori rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Itu tadi untuk update perkiraan cuaca hari ini. Dan untuk Anda yang ramai juga nih saya pantau-pantau ya dari live TikTok RRI Nunukan. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan pendengar yang lagi mendengarkan juga terima kasih sudah mendengarkan siaran hari ini. Yuk boleh kalau ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan ya, bisa disampaikan aja. Kalau untuk yang lagi gabung di live TikTok bisa diketik aja di kolom komen. Nanti juga sama akan kami catat kalau ada aduan atau keluhan yang ingin disampaikan. Yuk, ini ada Bang Ian nih. Assalamualaikum, pagi RRI. Waalaikumsalam, pagi juga Bang Ian. Gimana kondisi cuaca di sekitar sana? Boleh bagi infonya dong ya, yang gabung di live TikTok. Cuaca di daerah Anda seperti apa nih? Apakah sama-sama berawan seperti di Nunukan atau mungkin ada yang sudah mulai hujan mungkin, atau bisa jadi ada yang mulai muncul juga terik mataharinya. Saya ingin tahu seperti apa. Boleh ya di komen-komen biar jadi info juga nih untuk pendengar yang saat ini lagi mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan baik terestrial maupun juga streaming. Oke, ini ada Kak Ican. Sebatik gerimis. Oke, kabarnya baik Kak Ican? Di Sebatik, ini ada Kak Dedi Sarawak, mendung. Oh, rata juga ya, berarti ini kondisi cuacanya di pagi hari ini. Alhamdulillah baik, kata Kak Ican, alhamdulillah. Semoga ini yang lagi nonton live TikTok juga kondisinya baik-baik semua ya. Dan nanti untuk Halo RRI sekali lagi kami buka hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Boleh juga Anda gabung bisa via komentar live TikTok, kemudian bisa juga di chat WhatsApp, VN, kemudian SMS dan telepon juga di 0811-531-1945. Oke, sebelum nanti saya pantau lagi dan cek-cek komen di live TikTok RRI Nunukan, mari kita santai dulu ya. Kita dengarkan satu lagu. Ini ada dari Avenged Sevenfold, Dear God. Sembari menunggu juga Anda bergabung bersama kami menyampaikan aduan atau keluhannya. Nanti juga ada sedikit update ya dari hasil aduan yang minggu lalu sempat disampaikan. Nanti akan saya bagikan informasinya untuk Anda. Tapi untuk sekarang mari kita nikmati dulu satu lagu dari Avenged Sevenfold, Dear God.

Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya, ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kapan lah kita nih kaya? Gaji cuma pas-pasan sebulan.
1: Sabar sajalah. Cari kerja susah, jalani sajalah.
0: Coba lihat si Johan yang rumahnya depan gang tuh. Minggu kemarin saya lihat dia beli motor gede. Padahal enggak pernah juga kulihat dia kerja.
1: Au, kenapa juga kamu kudet betul, Jom?
0: Apalagi kudet nih, enggak ngertinya. Ah,
1: kudet tuh kurang update, Bajong.
0: Oh, itu pula artinya. Memangnya kenapa dengan si Johan itu, John?
1: Dia kemarin ditangkap polisi di rumahnya. Ternyata selama ini dia kerjanya jadi kurir narkoba. Itulah dia bisa beli moge alias motor gede. Dengar-dengar sih dia hukum penjara selamanya.
0: Ya ampun, sia-sia hidupnya. Padahal masih muda bah dia tuh.
1: Makanya Jong, kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita sekarang. Biar gaji pas-pasan, yang penting halal dan tidak melanggar hukum.
0: Iya Jong. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman hukuman bagi pengedar atau kurir narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Jauhi narkoba dan sayangi masa depan Anda. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
3: Masih di Halo RRI Nunukan bersama saya Rista Tunggarani. Pendengar, ini masih dibuka untuk Anda ya, line interaktif. Pokoknya kami sebagai radio publik ingin memfasilitasi Anda bisa menyampaikan aduan atau keluhannya. Kalau ada yang ingin disampaikan ke pihak terkait, ke instansi tertentu ya, bisa soal fasilitas pendidikan, soal pengurusan dokumen, soal fasilitas kesehatan, terus juga soal misalnya transportasi, infrastruktur, itu boleh disampaikan ke kami kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan aduan atau keluhannya. Nanti setelah ini akan kami himpun semua aduan atau keluhan yang sudah disampaikan ke kami. Terus nanti dari redaksi RRI Nunukan yang akan jalan akan mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Harapannya sih bisa segera mendapatkan konfirmasi atau jawaban ya. Dan juga pastinya berharap untuk bisa diselesaikan nih permasalahan atau pertanyaannya juga bisa terjawab. Nah, ngomong-ngomong, di minggu lalu itu ada yang sempat bertanya ke kami mengenai beliau mempertanyakan ke Grapari soal pembelian pulsa dan masa aktif yang dinilai tidak sesuai. Dan setelah dikonfirmasi ke Grapari Nunukan, manajemen meminta langsung kepada masyarakat untuk datang ke Grapari menyampaikan kendala yang dihadapi. Pihak manajemen bisa memberikan pelayanan pada jam kerja. Jadi itu jawabannya ya. Mungkin kalau kemarin ada yang masih belum cocok setelah apa? Kemarin tuh atas nama Kak Oken ya, mungkin ada yang belum cocok dengan fasilitas yang didapatkan atau kemarin sempat dijelaskan juga beliau itu sudah mengeluarkan uang untuk membeli pulsa, tapi yang menambah hanya masa aktifnya aja. Jadi ini antara beliau salah membeli juga, apakah memang dia belinya itu ngekliknya beli masa aktif sehingga yang diperpanjang hanya masa aktifnya aja, atau memang ada kesalahan di sistem. Jadi memang dari pihak manajemen membuka boleh untuk menyampaikan kendalanya di jam pelayanan ya, di jam kerja gitu. Semoga pendengar atau yang lagi gabung di live TikTok juga jadi tahu ya, kalau ada masalah juga di kartu Telkomselnya bisa menuju ke Grapari untuk ya, mungkin ada yang pertanyaan ingin ditanyakan atau menyampaikan kendalanya. Oke, sekarang saya pantau lagi ya, saya cek lagi nih di live TikTok masih ramai juga. Terima kasih yang baru gabung dan masih setia mendengarkan ya. Ini ada Bang Ian bilang katanya di area Persemayan mendung. Terus ini di Tarakan juga mendung juga nih. Assalamualaikum. Ini Kak Keisha ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Nunukan, Kota Tarakan, cuaca mendung, siap. Ini kita ternyata seragam ya, mendung semua rata ini kayaknya ya hujannya. Terus Kak Ian tanya nih, gimana Mbak kabar negeri jiran kita Tawau, katanya banjir ya. Iya Bang Ian, banjir, masih banjir. Ini saya cek juga di portalnya berita.rtm.gov.my, katanya banjir Tawau ini masih berlangsung dan masih diadakan penyelamatan ya, penyelamatan untuk warga yang terkena dampak banjir. Kita doakan saja semoga tetangga kita yang ada di Tawau juga bisa segera pulih, bisa kembali lagi melakukan aktivitasnya seperti biasa, kemudian airnya juga cepat surut ya, dan semoga tidak terjadi kejadian yang lebih parah atau tidak diinginkan lah. Kita berdoa bersama ya, dan semoga juga yang di area sekitar Tawau, mungkin pendengar yang di Cibatik agak deg-degan juga mungkin ya, karena beberapa waktu lalu juga pernah banjir juga kan ketika curah hujannya tinggi. Jadi semoga tidak terjadi apa-apa ya di Sebatik, aman semua, di Nunukan juga, Krayan juga. Dan ini Sebatik tadi ada yang daerahnya masih mendung. Oh ini ada Kak Setaka, dia bilang info-info dulu Kak untuk pengurusan KTP bagi perantau Malaysia yang belum punya kartu keluarga. Oke ini saya catat ya Kak Saitaka, nanti coba bisa dibantu sama tim redaksi RRI Nunukan untuk disampaikan pertanyaannya ini. Soalnya saya nggak punya jawabannya, jadi perlu dikonfirmasi ke sana untuk pastinya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat infonya, bisa untuk jadi informasi juga nih untuk perantau Malaysia lainnya. Waduh, Kak Dijavu, kata-kata hari ini untuk RRI Kaltara. RRI Kaltara, wow, luas sekali ya. Apa ya? Hari ini, oh, ini sih baru-baru ini saya tuh baca quotes. Agak galau dan agak, apa ya, agak melenceng, tapi semoga masih bisa memberikan motivasi ya. Jadi katanya, orang yang peduli sama kita, dia yang bisa mengerti ketika kita berkata-kata maupun ketika diam. Katanya gitu. Agak melenceng, tapi yang baru-baru ini saya baca itu. Jadi kalau misalnya Anda lagi ribut sama orang, kadang kan ada yang gak bisa berkata-kata ya, dia modelnya diam. Nah tapi biasanya orang yang bisa memahami keterdiaman itu hanyalah orang yang peduli sama Anda gitu. Katanya gitu. Oke. Ini malah jadi melenceng ya, malah kesana. Tapi semoga ada yang bisa relate dengan kalimat tersebut ya. Dan pendengar, untuk Halo RRI ini gak cuman lewat live TikTok aja ya, gak cuman lewat komentar live TikTok aja, tapi Anda juga boleh menyampaikan aduan atau keluhannya via SMS, kemudian telepon, chat, dan juga VN di nomor 0811-5311-945. Oke, ini kita lanjut lagi di live TikTok. Ini kebetulan karena yang banyak gabung di live TikTok ya. Kalau yang di WhatsApp maupun di SMS belum ada nih saya pantau. Jadi kita baca-baca dulu komentarnya. Ini ada Kak Hamka Sebatik. Sebatik musim hujan, musim sakit, mendung sudah 2 hari. Ya ampun, iya sih. Kemarin juga sempat ada berita ya dari puskesmas itu katanya memang ketika musim hujan gini dikhawatirkan ada penyakit-penyakit yang berbahaya, misalnya DBD. Jadi Kak Hamka, misalnya satu keluarga terasa udah demam, jangan ragu-ragu untuk langsung diperiksakan aja ya, kalau bisa segera, biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Kemarin juga Ketua IDI Nunukan menyampaikan hal yang sama, kalau misalnya udah demam 2 hari atau 3 hari ya kemarin beliau bilang, itu langsung diperiksakan aja gitu ke fasilitas kesehatan terdekat lah. biar segera diobatin gitu. Kak Ian, izin Mbak, DLH sudah adakah ya program bank sampah untuk RT atau kelurahan? Oke, Bang Ian, nanti pertanyaannya kami catat ya. Dan nanti kalau ada info apa namanya perkembangannya juga akan kami sampaikan. Dan ngomong-ngomong, info perkembangan itu juga bisa dibaca di rri.co.id ya, pendengar dan penonton live TikTok. Jadi nanti Anda bisa masuk nih ke rri.co.id, terus nanti di filter aja di pojok kiri itu ada icon bentuknya kayak peta. Nanti kalau diklik itu ada muncul beberapa wilayah yang bisa dipilih. Nah, nanti bisa milih wilayah nunukan, terus nanti bisa dicari aja di beritanya. Kalau sekiranya judulnya itu mirip seperti pertanyaan sebelumnya, pertanyaan Anda sebelumnya, itu kemungkinan ya itu jawabannya. Kayak sebelumnya tuh sempat juga ada yang mempertanyakan, karena biasanya update-nya memang dibuat dalam bentuk berita, tapi ada juga yang disampaikan seperti ini, seperti saya tadi kan menyampaikan. Nah, kemarin tuh sempat bulan lalu kayaknya ya, ada yang mempertanyakan soal program rehab rumah yang dinilai kok lambat, harus membutuhkan, kenapa harus menunggu data dari BPS gitu pertanyaannya. Dan ini sudah dibahas juga di berita rri.co.id, di sini dibahas juga kenapa program rehab belum berjalan sepenuhnya, sudah dibahas juga di sini gitu. Ini salah satu contoh kasusnya ya. Dan Anda boleh explore lainnya lagi. Kalau misalnya emang belum, mungkin bisa disampaikan lagi. Dan pastinya dari pihak kami, dari redaksi RRI Nunukan juga sudah mengusahakan menyampaikan ke pihak sana. Cuman kadang memang ada yang langsung dijawab, ada yang menunggu beberapa hari, seperti itu. Cuman kalau sudah ada update, pasti langsung dibuatkan entah beritanya atau disampaikan seperti ini. Kemudian, oke, bukannya sudah berlaku sisa kuota tetap masih bisa digunakan karena sudah ada hasil putusan mahkamah. Nah, itu mungkin bisa disampaikan juga nih Kak Ardi Saputra di entah Grapari atau tergantung Anda pakai kuotanya apa. Mungkin dipertanyakan lagi aja ya. Soal, kemudian ini Kak Hamka Sebati. Assalamualaikum Mbak, kalau kartu sudah mati apa boleh diaktifkan lagi Mbak? Saya kurang tahu ya kalau yang sekarang, cuman dulu saya pernah mengalami hal serupa Kak Hamka, dan waktu itu juga saya langsung ke Grapari sih untuk mengaktifkan kembali. Waktu itu saya masih bisa, tapi saya nggak tahu apakah ada batas waktu durasinya seberapa lama untuk bisa ngaktifin kembali. Jadi mending kalau ada waktu bisa langsung ke Grapari aja, siapa tahu memang masih bisa diaktifkan ya Kak Hamka. Terus ada Kak Gito nih, pagi Mbak, pagi juga Kak Gito, apa kabar nih? Kak Gito dari daerah mana? Pak Desri, Assalamualaikum, info locker untuk SIKOM Mbak. Oke, bentar ya Pak, nanti ini coba kami tanyakan juga ke pihak terkait, lebih tepatnya ke dinas ini ya. Nanti coba, semoga ada info terbaru untuk lowongan kerja SIKOM. Kemudian Kak Ardi Saputra, program Bupati tahun 2026 anggaran baju sekolah gratis kenapa tidak menyeluruh wilayah masih ada sekolah nunukan? Ini kalau boleh tahu di mana nih Kak Ardi Saputra yang sekolahnya belum dapat anggaran baju sekolah gratis? Nanti biar sekalian infonya jadi lebih lengkap gitu disampaikan ke sana. Aku, halo Kak Gito, aku dari Nunukan juga. BTW ini program apa ya? Ini program Halo RRI ya, untuk penonton yang baru gabung. Ini ada Kak Gito juga, ada Pak Usman yang baru gabung. Jadi di Halo RRI ini program yang memang memfasilitasi, mewadahi Anda semua boleh menyampaikan aduan atau keluhannya ke kami. Nanti dari situ akan kami kumpulkan nih aduan dan keluhannya, terus dari redaksi RRI Nunukan akan konfirmasi ke pihak atau instansi terkait untuk mendapatkan konfirmasi, untuk mendapatkan jawaban solutif dengan harapan bisa dijawab cepat. Tapi kalau misal tidak, juga harapannya sih dijawab ya pastinya. Tapi yang jelas kami sebagai jembatan, sebagai wadah untuk menyampaikan aduan atau keluhan ke pihak-pihak terkait, Terus harapannya juga bisa selesai masalahnya, gak cuma dijawab aja gitu. Kadang juga permasalahannya macam-macam sih yang disampaikan. Ada yang waktu itu sempat menyampaikan juga soal lalu lintas. Ada yang beliau melihat banyak ODGJ di Nunukan, itu sempat juga ditanyakan, cuman sepertinya belum ada update. Terus ada yang sempat bertanyakan juga fasilitas lapangan di Nunukan, itu sudah sempat saya bagikan update-nya juga, seperti kondisi lapangannya. Kan di Nunukan ada lapangan lapangan futsal, lapangan bola, yang waktu itu di update ya, lapangan futsal, lapangan bola, lapangan tenis, itu sempat juga di update gitu Kak Gito. Jadi kalau Halo RR ini hadirnya di hari Senin, Rabu, dan Jumat, emang khusus untuk jadi wadah penonton maupun ini pendengar ya, pendengar yang saat ini sedang monitor, boleh menyampaikan aduan atau keluhannya tentang banyak hal, bisa fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian pengurusan berkas misalnya, terus infrastruktur, kemudian juga bisa tentang transportasi, atau juga layanan publik, fasilitas umum, itu boleh kalau ada yang ingin dikeluhkan, disampaikan gitu ya. Semoga lebih memahami lagi ya ini program Halo RRI seperti apa konsepnya. Dan sembari menunggu tadi Kak Ardi Saputra, mungkin bisa dikasih contoh juga wilayah mana yang belum, atau SD atau sekolah mana yang belum mendapatkan baju gratis gitu. Oke, saya di Nunukan, cuman adik saya yang bersekolah di SMP Liang Bunyu kemarin masuk SMP ada biaya bayar baju. Oke, oke. Nanti coba ya, kami catatkan dulu, semoga bisa segera mendapatkan jawabannya. Dan oke, sembari menunggu, mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan, karena ini waktunya juga masih lumayan banyak, masih nanti sampai pukul 9.50 ya, kami membuka Halo RRI ini untuk Anda bisa gabung. Kalau gitu kita kembali santai dulu, kita nikmatin lagu kali ini dari Padi, Sesuatu Yang Indah.

Fasilitas khusus penyandang difabel di Indonesia. 1. Bus khusus penyandang difabel. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencanangkan bus khusus penyandang difabel. Bus ini tentunya dilengkapi teknologi hidrolik yang mempermudah penyandang difabel menaiki bus. Bus khusus difabel ini beroperasi setiap Sabtu dan Minggu loh. Semoga jumlah transportasi seperti ini segera diperbanyak ya, sampai ke Nunukan kalau bisa. Yang kedua, layanan taksi ramah difabel. Sejak tahun 2014 lalu, salah satu layanan transportasi meluncurkan layanan taksi dengan rancangan khusus untuk penyandang difabel. Didesain khusus oleh produsen mobil Jepang, taksi ini memiliki tempat duduk dengan pengaturan canggih untuk mempermudah difabel masuk ke dalam. Walaupun terkesan mewah, biaya layanan ini tetap bertarif normal. Yang ketiga, jalur pemandu khusus difabel, yaitu wading block. Kalau fasilitas ramah difabel yang satu ini, pasti sudah sering kamu temukan ya di trotoar kota. Ada beberapa tahun belakang,

belakang, pemerintah gencar memperbanyak sekaligus sosialisasi mengenai fasilitas guiding block ini. Sayangnya, masih banyak yang belum paham betapa pentingnya fungsi jalur kuning tersebut untuk penyandang tunanetra. Yang keempat, fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel. Fasilitas toilet umum khusus penyandang difabel kini sudah mulai marak disediakan. Kamu pun bisa menemukannya, baik di mall, sejumlah rest area tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Tak seperti toilet biasa, fasilitas ini juga harus memenuhi kaidah aksesibilitas loh. Berikut beberapa syaratnya. 1. Ruang toilet harus lebih besar agar pengguna kursi roda lebih leluasa. 2. Pintu toilet harus mengarah keluar agar bisa dilewati kursi roda. 3. Lebar pintu harus lebih besar, yaitu 1,5 meter. 4. Pegangan berbentuk L, terbalik di kiri dan kanan toilet duduk. 5. Toilet duduk yang lebih tinggi agar penyandang difabel tanpa kaki mudah berpindah dari kursi roda. 6. Lantai toilet terbuat dari material anti licin. 5. Perpustakaan khusus penyandang tunanetra. Fasilitas ceramah difabel ini amat membantu teman-teman penyandang tunanetra. Indonesia punya sejumlah perpustakaan umum yang menyediakan bacaan khusus dalam format braille ataupun digital, seperti di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. 6. Lift khusus penyandang difabel. Lift khusus penyandang difabel merupakan salah satu fasilitas yang sudah bisa kita temukan di beberapa tempat publik. Sayangnya, lift khusus ini masih belum terpenuhi seluruhnya bagi penyandang difabel di Indonesia. 7. Fasilitas ceramah difabel di transportasi umum. Beberapa transportasi umum di Indonesia sudah mulai menyediakan fasilitas ramah difabel loh, seperti MRT, Transjakarta, kereta api jarak jauh, hingga bandara. Kapan ya ada di Nunukan?

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Woi, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Halo RRI,
4: sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
5: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung, baik yang gabung di live TikTok RRI Nunukan ya. Tadi sudah ada juga beberapa yang menyampaikan aduan atau keluhannya. Ini sudah saya catat dan nanti biar tim redaksi yang jalan yang mengkonfirmasi ke instansi atau pihak terkait pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, aduan dan keluhan yang juga sudah diungkapkan ya. Dan pendengar, untuk Halo RRI, sekali lagi sekarang Halo RRI hadirnya bukan cuma seminggu dua kali ya, tapi seminggu tiga kali, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pada pukul 9 hingga kurang lebih pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Halo RRI selama 50 hingga 60 menit untuk Anda bisa menyampaikan aduan dan keluhan yang Anda rasakan untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan, Sebatik, Krayan, dan sekitarnya ya. Dan untuk cara gabungnya juga yang pasti line interaktif terbuka untuk Anda, bisa melalui WhatsApp baik itu chat maupun VN, kemudian telepon dan juga SMS di 0811-5311-945. Terus juga kadang juga seperti yang sedang saya lakukan hari ini, kami juga buka line interaktif di live TikTok RRI Nunukan ya, di @RRI_Nunukan. Mungkin ada pendengar yang belum tahu sosial media RRI Nunukan. Jadi untuk di sosial media tuh RRI Nunukan bergabung, kami ada di beberapa platform, ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Untuk Instagram dan TikTok kami hadir di username @RRI_Nunukan. Kemudian di Facebook Anda bisa menemukan kami di LPP RRI Nunukan. Dan di YouTube-nya Anda bisa subscribe channel kami di RRI Nunukan. Jadi itu sosial medianya RRI Nunukan ya, supaya tidak ketinggalan informasi juga, karena kami di sosmed tuh banyak share informasi, baik berita lokal, berita di wilayah Kabupaten Nunukan, kemudian informasi unik, informasi menarik, informasi kesehatan, kemudian perakiraan cuaca juga. Dan pastinya juga jangan lupa untuk update informasi di laman resmi RRI ya, di rri.co.id, karena di sana berita yang diunggah sudah terverifikasi, jadi Anda tidak perlu khawatir beritanya hoax atau bukan, karena berita yang disajikan sudah pasti kebenarannya. Kemudian juga banyak informasi yang bisa Anda nikmati, tidak hanya berita-berita berat gitu, misalnya berita politik, ekonomi, hukum, tidak hanya berita berat, tapi juga ada artikel-artikel lainnya di rubrik-rubrik, misalnya rubrik kesehatan, kemudian kuliner, wisata, budaya, ada juga rubrik hiburan, hobi, dan itu bisa Anda nikmati semuanya di rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah gabung di Halo RRI hari ini. Mungkin yang belum berkesempatan menyampaikan aduan atau keluhannya bisa gabung lagi ya di Halo RRI selanjutnya di hari Rabu dan juga Jumat di jam yang sama, jam 9 hingga kurang lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu, saya sekalian mengakhiri Halo RRI, mengakhiri juga perjumpaan kita pada pagi hari ini di program Nunukan Pagi ini edisi hari Senin 27 Juli 2026. Nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan siang ini. Dan menariknya, nanti di Nunukan siang ini pada pukul 10 akan ada obrolan pengaruh utamaan gender bersama KPPI Kabupaten Nunukan yang mengangkat soal kewenangan pengadilan negeri dan perspektif gender dalam UU perkawinan. Jadi untuk Anda yang tertarik ya untuk mengikuti obrolan pengaruh utamaan gender ini dengan topik tersebut mengenai kewenangan pengadilan negeri dan perspektif gender dalam UU perkawinan, jangan lupa untuk didengarkan dan juga disaksikan live streaming di YouTube ada, Facebook juga ada. Kemudian kalau ingin mendengarkan audionya saja bisa di terestrial, yaitu untuk wilayah Nunukan di 96.3 MHz, di wilayah Sebatik di 91.5 MHz, dan untuk Anda di Krayan di 92.7 MHz. Kemudian bisa streaming juga di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital. Oke, terus kalau biasanya di dialog obrolan seperti ini Anda juga bisa mengajukan pertanyaan ya, jadi langsung bisa ditanyakan ke narasumbernya kalau ada yang ingin ditanyakan gitu. Seru kan? Jadi jangan sampai tertinggal ya, nanti diikuti acaranya pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baiklah, kalau begitu saya Rista Tunggarani pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama juga tim Nunukan Pagi yang bertugas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ya. Semoga kita semua sehat selalu di cuaca apapun. Selamat dalam menjalani hari-hari dan semoga hari ini semuanya lancar. Yang ada agenda, ada pekerjaan, ada pokoknya semua agenda diberi kelancaran ya. Amin. Terima kasih pendengar, sampai jumpa dan selamat pagi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami Ilham Haris. Kembali menyapa Anda ya untuk di Nunukan Siang hari ini edisi siar hari Senin 27 Juli 2026 hingga pukul 16 sore hari nanti. Ragam program dan juga kembali sejumlah informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda untuk terus memperbarui informasi kita bersama. Baik pendengar, untuk di hari ini kami ajak Anda mengawali kebersamaan kita di program Nunukan Siang ini, hadir untuk Anda dalam obrolan pengarus utaman gender. Dan juga pendengar, nanti kurang lebih 50 menit ke depan ya, kami ajak Anda berpartisipasi untuk barangkali bisa langsung komunikasi di on air, silakan ya, atau juga untuk Anda ada yang ditanyakan seputar topik yang akan kami ketengahkan bersama narasumber yang saat ini juga masih kita tunggu kedatangannya untuk hadir langsung di studio RRI Nunukan.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, pendengar, di program Dudukan siang ini dalam obrolan pengaruh utaman gender hingga pukul 10 lebih 50 menit ke depan ya. Kurang lebih masih ada 31 menit kebersamaan kita. Kami ajak Anda untuk bergabung di obrolan pengaruh utaman gender. Dan pendengar, di studio sudah hadir bersama narasumber kami saat ini ada Al Amin Saidin Ali Mustafa. Kita sapa terlebih dahulu ya. Saya sapa apa nih?
1: Amin bisa.
0: Amin bisa, iya. Ya, baik. Apa kabar, Amin?
1: Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Kabarnya baik-baik saja. Di Nunukan ini saya sudah apa ya? Sudah mulai terbiasa dengan itu di Nunukan.
0: Di Nunukan. Oh ya, mohon maaf. Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama nih stay di Nunukan?
1: Saya Amin. Hampir satu tahun.
0: Satu tahun.
1: Iya.
0: Betah?
1: Betah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Baik, pendengar, di program pengaruh utaman gender ya, tentunya kerjasama bersama KPPI Kabupaten Nunukan. Untuk di siang hari ini narasumber kita ada dari Pengadilan Negeri ya, dan topik yang akan kita sampaikan, ketengahkan ini terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan perspektif gender dalam undang-undang perkawinan. Kami siarkan selain melalui radio untuk di 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik, dan Krayan. Pendengar, kami informasikan siaran kami saat ini juga dapat Anda tonton langsung melalui media sosial kami di YouTube ya, RRI Nunukan, kemudian juga melalui Facebook di RRI Nunukan. Jadi sama ya, melalui official YouTube LPP RRI Nunukan dan juga Facebook, silakan Anda bergabung di sana. Dan langsung saja nih ya, tanpa basa-basi juga, di mana Bang Amin, kita tahu ya keluarga adalah pondasi sebuah bangsa, seperti ya, itu ya. Namun bagaimana jika di dalam keluarga itu terjadi misalnya nih ada persoalan hukum ya, siapa yang tentunya nanti berwenang akan menyelesaikannya? Kemudian bagaimana hukum memandang hak suami, hak istri ada juga, dan pastinya satu hal yang tidak boleh kita sepelekan adalah kepentingan anak itu ya. Apakah nantinya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Nah ini nih yang dimaksud dengan PUG, pengaruh utaman gender ini. Dan kita dengarkan dulu penjelasan di awal dari Bang Amin terkait barangkali nih ya bisa dijelaskan yang dimaksud dengan pengaruh utaman gender dalam perspektif hukum Indonesia pastinya. Ini lebih umum begitu ya Bang Amin, silakan. Ya,
1: baik, kalau sesuai dengan tema yang diberikan oleh rekan-rekan di KPPI ya, pada dasarnya adalah pengaruh utamaan gender. Nah, kita kalau di bidang tadi kan Ibu menanyakan terkait di undang-undangnya ataupun di peraturan gitu ya. Pengaruh utama gender jika saya telusuri pada intinya kan bagaimana perspektif gender itu di semua lini termasuk juga hukum ya kan. Bagaimana pengaturannya agar gender ini kan berbeda dengan jenis kelamin ya. Gender ini kan luas spektrumnya. Jadi walaupun saat ini belum ada pengaturan khusus terkait gender di Indonesia dalam artian dalam tataran undang-undang, namun di Mahkamah Agung sendiri kita sebut lembaganya telah mengatur bagaimana penyamarataan ataupun equality antara gender dengan jenis kelamin laki-laki dengan perempuan. Salah satunya untuk mendorong adanya pelindungan hukum bagi perempuan, yang mana kan di sini dulu sering disebut kaum marginal ya kan, kaum yang terpinggirkan karena pada dasarnya dianggap lebih bawah daripada lelaki gitu kan. Karena dengan fungsi-fungsinya di masyarakat, di pranata keluarga, di pranata masyarakat secara keseluruhan itu kan mungkin tidak disejajarkan. Contohnya dari dulu mungkin soal pendidikan mungkin masih belum sama dengan laki-laki karena masih dianggap sebagai untuk mengurus rumah tangga saja, ataupun hak-hak lainnya yang dirasa dimarginalkan oleh sistem yang ada. Nah, untuk itu dorongan ataupun upaya untuk mendorong agar perempuan ini dalam pengaruh utama gender ini tampil ke depan dilindungi hak-haknya itu contohnya konkretnya di Mahkamah Agung telah mengeluarkan perma peraturan Mahkamah Agung Ibu tahun 3 tahun saya ulangi nomor 3 tahun 2017 itu terkait kedudukan ataupun perempuan di mata hukum. Jadi di situ sudah diatur bahwa adanya kekhususan agar mana perempuan ataupun anak yang kaum-kaum yang termarginalkan ini dilindungi, disamaratakan posisinya agar tidak terjadi relasi yang berbeda dengan laki-laki. Kalau secara umum mungkin saya bisa, tadi kan Ibu tanyakan pengaruh utama gender di undang-undang ataupun di peraturan perundang-undangan. Jadi ada upaya-upaya agar bahwasanya hak dan kewajibannya sama. Kalau mau lebih lanjut ditelusuri, karena ini kemarin bukan hanya pengaruh utama gender topiknya, tetapi disambungkan dengan undang-undang perkawinan, undang-undang kan? Bahwasanya undang-undang perkawinan ini telah merevolusi. Walaupun ini undang-undang perkawinan tuh lahirnya lama, Bu, tahun 1974. Jadi pembentuk undang-undang ini sendiri sudah memikirkan bagaimana sih mendudukan antara suami istri, bagaimana bisa dianggap sejajar di masyarakat Indonesia yang sangat plural, ya kan? Karena dulu sebelum adanya undang-undang perkawinan itu hukum kita terkait hukum keluarga, hukum perkawinan, saya sebut hukum perkawinan ya Bu ya, karena yang betul memang hukum perkawinan, bukan pernikahan. Ada bahwa dasarnya saya mau apa trivia sedikit, kenapa bukan undang-undang pernikahan? Karena pemikir-pemikir atau perumus-rumus undang-undang waktu itu frasa perkawinan ini itu lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi jangan dianggap tabu ya. Maksudnya kenapa namanya perkawinan sih kok bukan pernikahan? Itu kan yang lebih mungkin lebih terjadi ameliorasi, gitu kan? Dari perkawinan ke pernikahan enggak, tapi karena masyarakat Indonesia majemuk dan lebih dikenal dengan perkawinan. Nah, saya lanjut lagi ke sejarahnya. Sejarahnya itu undang-undang perkawinan itu beragam, tidak terjadi unifikasi, Bu. Jadi dulu kan kita pernah dijajah ya, Bu ya, oleh Belanda, oleh Jepang. Itu karena adanya kolonialisme itu sistem hukum kita pun berbeda-beda. Jadi ada tiga golongan kan, ada golongan Barat, ya kan, ada golongan Timur Asing dan golongan Bumi Putra. Kita ini kalau yang bukan orang orang Tionghoa, bukan orang Timur Asing yang dipersamakan dengan golongan Barat kayak golongan Eropa, golongan Belanda, itu kita Bumi Putra. Jadi peraturan perkawinan untuk kita tuh berbeda dengan mereka. Jadi di setiap golongan itu punya peraturannya sendiri-sendiri. Jadi kalau golongan Bumi Putra itu perkawinannya secara adat aja, bagaimana adat mengatur perkawinan di masyarakat tersebut.
0: Kalau tapi hingga saat ini juga sudah ada perbedaan-perbedaan.
1: Perbedaan itu ya, nah, untuk makanya mau saya bahas, karena bahasanya dulu kedudukan suami dan istri itu sangat timpang. Jadi sebelum adanya undang-undang perkawinan ini, makanya saya sebut pengaruh utama gender ataupun perspektif gender di undang-undang perkawinan itu yang dibentuk tahun 74 sudah ada loh. Karena sebelumnya istri sebelum ada undang-undang perkawinan itu kalau mau tampil maksudnya dalam untuk melakukan perbuatan hukum harus dengan seizin suami apapun itu. Jadi dia tidak dapat tampil sendiri, harus apa-apa suami. Ini kan terjadi ketimpangan relasi ya Bu ya, tidak sama gitu kan kalau untuk terkait pembahasan ini. Nah, di undang-undang perkawinan itu sudah jelas bahwasanya suami sebagai kepala rumah tangga, ibu sebagai untuk mengurus rumah tangga. Ini jangan dalam artian jangan diartikan negatif, maksudnya ibu cuma boleh untuk
0: di dapur aja.
1: Dapur aja itu tidak, bukan begitu. Karena pengaturannya sendiri untuk suami itu adalah untuk mencukupi segala kebutuhan istri, keluarganya. Kalau istri untuk mengurusnya. Bagaimana sih mengurus? Mengurus ini kan bukan hanya persoalan dapur ya, Bu. Banyak pengurusan sebagai istri kan. Saya juga sudah berkeluarga, saya tahu istri saya oh ngurusnya tuh banyak sekali loh, bukan cuma oh masalah makanan, bukan masalah itu saja. Jadi memang dari dulu pembuat undang-undang yang mana pada tahun 74 yang sudah lama sekali ya, itu sudah memikirkan bagaimana kedudukan bagi tiap-tiap anggota keluarga.
0: Baik-baik, pendengar itu tadi sudah dijelaskan ya, ini secara keseluruhan umum seperti itu bagaimana pengaruh utama gender ini ya di Indonesia pastinya. Dan kita ingin tahu juga, tadi sudah disampaikan sebenarnya seperti ini mindset juga nih, mindset orang tua masa yang dulu sama saat ini juga kan sudah ada perubahan begitu. Karena kalau dulu anak gadis jangan sekolah tinggi-tinggi lah ya, kan nanti mentoknya di dapur juga. Karena memang harus menguasai di ruang itu, ruang dapur itu. Tapi kalau sekarang, wah, jangan ditanya ya, kita saya sebagai perempuan juga nih harus bisa bagaimana untuk bersaing, kemudian juga sama-sama yang namanya kaum Adam nih, pendengar ya. Baik, namun kita ingin ketahui seperti apa sih sebenarnya untuk seperti topik kita ya, kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Nunukan khususnya ya, untuk di Kabupaten Nunukan saat ini masih terkait perspektif gender ini dalam Undang-Undang Perkawinan. Apakah kalau melihat di masyarakat Kabupaten Nunukan begitu Bang Alamin ya, mereka ini sudah paham atau wah ada juga yang masih keliru ternyata ya, seperti itu, bagaimana Bang?
1: Baik, untuk kewenangan ya Bu ya, mungkin saya bahas kewenangannya. Mungkin dalam kewenangan pengadilan negeri khususnya, karena ada pembedaan dengan kewenangan pengadilan agama, bahwasanya jika di pengadilan agama itu kan ada yang namanya asas personalitas Islam. Jadi orang-orang yang beragama Islam atau Muslim untuk masalah kekeluargaan, hukum kekeluargaan atau hukum perkawinan, tentu mengarahnya ke pengadilan agama. Seperti kalau di saya contohkan dulu, di pengadilan negeri itu adanya pengesahan perkawinan. Kalau di pengadilan agama adanya ada namanya itsbat nikah. Pada intinya sama, pengesahan perkawinan dan itsbat nikah ini bedanya hanya untuk personalitasnya. Jadi kalau yang beragama Islam ingin mengesahkan perkawinan yang baru dilakukan secara agama atau gampangnya siri, nikah siri ya, yang kita ketahui, itu yang beragama Islam nanti datang ke pengadilan agama memohonkan untuk diitsbatkan ataupun di disahkan perkawinan.
0: Sebelum diisbatkan harus ke pengadilan negeri dulu, seperti tidak, itu tidak juga.
1: Tidak juga. Itu nanti perbedaannya di agamanya, Bu. Kalau yang bagi orang Muslim, orang Islam, nanti berarti dia harus ke pengadilan agama karena menempel pada dirinya itu asas personalitas Islam. Jadi bagi orang yang beragama Islam terkait segala sesuatunya, urusan keperdataan, itu nanti larinya ke pengadilan agama. Nah, untuk yang agama selain Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain baru ke pengadilan negeri. Ini adalah perbedaan kewenangan. Jadi memang sudah jelas batasnya bahwa yang agama Islam ke PA, pengadilan agama, kayak yang selain agama Islam ke pengadilan negeri. Contohnya seperti isbat nikah. Kalau kawin siri di agama Islam itu kan biasanya, kalau di sini saya temui Bu, kebanyakan kawin siri. Ketika saya memeriksa di persidangan gitu kan, Bapak, Ibu, apakah sudah menikah atau apa gitu kan? Sudah Pak, sudah gitu kan. Tapi pas ditanya ada buktinya enggak? Enggak, Pak, cuma hanya saya hanya nikah
0: saja.
1: Sikiri saja. Nah, untuk itu kan nanti dampaknya sangat luas ya, Bu ya. Karena dampak kepada status anaknya, status kawin antara suami istrinya jika tidak disahkan. Bahwasanya perkawinan itu sah pada intinya. Ini yang paling yang perlu di saya berikan sosialisasi bagi rekan-rekan pendengar semuanya. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan secara agama. Jadi inti agama. Contoh kalau ada A dan B menikah secara agama, cuma siri ya gampangnya. Ada di depan penghulu, ada apa syarat-syaratnya terlengkapi semua, ada saksinya, itu sah. Pernikahan itu sah. Tetapi pernikahan itu perlu dicatatkan. Gitu. Jadi bedanya kita mengira kalau di Indonesia mungkin ada kekeliruan atau kerancuan pemahaman bahwasanya nikah yang sah itu harus dicatatkan. Tidak. Sebenarnya tidak. Bahwasanya nikah yang sah itu dilakukan secara agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi kalau kepercayaan saya ambil agama yang mayoritas ya, Islam, kan kalau di depan penghulu ada sebuah saksinya memenuhi syarat-syaratnya, itu kan sudah sah. Nah, itu sudah perkawinannya sudah sah. Tetapi untuk ke urusan administrasi kan perlu dicatatkan,
0: ya,
1: ada
0: perlu
1: tercatat, diperintahkan di undang-undang memang jika sudah sah ya dicatatkan, karena untuk kepentingan administrasi nanti anaknya dari siapa, terus nanti kartu keluarga dan lain-lain kan biar jelas runutnya, nasabnya biar jelas, oh ini sudah kawin dengan ini, oh ini anaknya ini, gitu kan. Itu yang mau saya luruskan karena terjadi banyak miskonsepsi terkait perkawinan. Jadi perkawinan itu sebenarnya sudah sah kalau sudah dilakukan secara agama. Contoh kalau sudah dilakukan di gereja di hadapan pendeta, ya itu sudah sah. Tetapi alangkah baiknya, ini kan untuk sebagai sosialisasi juga Bu untuk ajakan, karena banyak sekali saya temui masyarakat di Indonesia tuh ya cuma nikah di gereja, nikah siri, jadi kan nanti hak-haknya ada yang hilang gitu kan, nanti tidak diakui secara administratifnya. Nah oleh karena itu saya mengajak, karena ada program yang namanya pengesahan perkawinan di pengadilan negeri atau ijtihad nikah di pengadilan agama, jadi berlomba-lomba lah, maksudnya itu tidak
0: baik.
1: Jadi tidak salah loh nikah di agama, apa secara agama, tapi silahkan untuk disahkan. Karena permohonannya sangat simpel Bu, jadi cuma KTP, terus bukti-bukti perkawinannya apa, sudah. Baik, jadi nanti hakim yang menentukan.
0: Baik, itu artinya dari pengadilan negeri juga punya program begitu untuk masyarakat ya, Kabupaten Nunukan ya, tidak istilahnya membiarkan mereka ini terpuruk begitu. Misalnya mereka tidak punya buku nikah, misalnya mau yang muslim, non muslim begitu, tapi mengajak ya, wah ini nih ada programnya sendiri. Jadi silahkan aja gitu ya Bang Amin ya. Betul. Nah kalau untuk kasus-kasus nih yang barangkali ini pernah terjadi di Kabupaten Nunukan, seperti apa ini juga menjadi salah satu kewenangan dari pengadilan negeri begitu, terkait persoalan keluarga barangkali atau hak-hak si suami, si istri atau kewajiban untuk anak mereka, ini apakah pernah ada begitu Bang Amin?
1: Kalau di selama saya menjadi hakim di pengadilan negeri ya Bu ya, untuk itu, untuk permasalahan terkait hak-hak yang tidak terpenuhi ke, atau ada yang tercederai, ada yang dirugikan, itu selama ini tidak ada. Jadi karena kebanyakan perkara di pengadilan negeri khususnya perdata itu hanya perbuatan melawan hukum dan mungkin permohonan persamaan nama saja. Jadi kalau untuk terkait hukum keluarga, hukum perkawinan ini jarang ada Bu. Jadi mungkin cuma sebatas ya sharing-sharing bahwasanya untuk terkait hukum keluarga ini ataupun perkawinan ya, karena itu tadi belum ada lembaga perkawinan dalam artian mereka itu masih nikah secara agama, banyak yang tidak diketahui. Jadi permasalahan problem hukumnya hanya kebanyakan di situ. Jadi kita secara general, secara umum pun kita tidak bisa mengambil sampel karena memang belum ada terkait oh apa sih yang biasanya terjadi, mohon maaf kalau perkara perkawinan gitu kan, atau perceraian ya. Jadi kita tidak tahu biasanya permasalahannya apa, atau apa hak-hak yang tidak terpenuhi, ataupun perkawinan perceraian itu kan sangat limitatif ya, diatur di undang-undang ya. Alasan-alasannya itu tidak serta-merta saya sudah tidak cocok dengan kamu, saya mau cerai. Itu kan sangat apa? Bukan alasan sesimpel itu. Jadi
0: takutnya nanti ada yang beralasan sama nih Bang. Kalau masalah cocok atau tidak cocok atau bosan atau sebagainya seperti itu ya. Ya baik.
1: Karena ya kalau makanya perkawinan pada dasarnya kan ikatan yang kekal, ya kan? Di undang-undangnya bahkan menyebutkan ikatan kekal antara hubungan antara pria dan wanita, laki-laki dan wanita untuk berumah tangga. Jadi ikatan kekal atas dasar agama dan Tuhan. Karena itu perceraian ini tidak bisa diputuskan gampang, secara gampang diatur oleh saya limitatif.
0: Baik, baik. Ada beberapa persyaratan yang memang bisa ditolak, seperti tidak bisa, kalau tidak terpenuhi ya bisa ditolak aja begitu ya Bang Amin ya. Ini juga supaya bisa membuat untuk pasangan mikir-mikir lagi lah kalau misalnya ya kalau mau cerai. Tapi kalau untuk meluruskan atau mencatat untuk status pernikahan ya boleh-boleh saja. Gitu ada programnya. Itu diluaskan malah ya. Baik, Bang Amin kita break dulu ya. Dan pendengar kami informasi untuk Anda di sesi berikutnya, kami ajak Anda berpartisipasi. Silakan, boleh langsung telepon kita di 0811-5311-945 ya, boleh melalui SMS juga, WhatsApp. Silakan untuk Anda, ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih merasa keliru nih, masih malu-malu seperti itu ya, nggak apa-apa ya. Kita dengar suara Anda walaupun tidak bisa lihat langsung, tapi Anda bisa nonton kami langsung di official YouTube dan juga Facebook. Silakan komentar, kami tunggu di media sosial kami. Dan pendengar, untuk Anda kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Ya, Anda masih bergabung di obrolan pengarus utamaan gender. Ya, masih bersama narasumber kita ada Bang Amin, ya, dari Pengadilan Negeri. Kesempatan nih kita komunikasi langsung bersama hakim pendengar, ya, hakim ganteng yang satu ini. Kece, ya. Oke, baik, masih bincang-bincang kita terkait kewenangan Pengadilan Negeri dan perspektif gender dalam undang-undang perkawinan. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang di awal juga seperti apa nih bila mana belum ada atau untuk status perkawinannya belum tercatat seperti itu, ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, disampaikan non-muslim harus kemana, yang muslim juga harus kemana terlebih dahulu, ya, biar semuanya administrasinya teratur sesuai dengan prosedur dan juga aturan yang sudah ditetapkan. Oke, baik, pendengar, tadi di off air kita sempat bincang-bincang sedikit nih. Nah, ini juga bisa menjadi pelajaran untuk kita bersama, ya. Memang untuk poligami itu boleh-boleh saja begitu, ya, Bang Amin, ya. Namun ada sesuatu yang harus diketahui juga bahwa bila mana, ya, kalau mau poligami kan harus ada persetujuan yang pertama nih, ya, istri pertama. Nah, itu Bang Amin mungkin bisa dijelaskan sedikit, ya. Apakah memang syaratnya harus mendapatkan persetujuan dari yang pertama atau bila mana sembunyi-sembunyi nih? Nah, ini nih kasus juga sebenarnya. Itu bagaimana bila mana sudah disahkan, sudah disetujui dari Pengadilan Negeri atau dari kantor urusan agama? Ya, ini seperti apa, Bang Amin?
1: Sebelumnya, untuk memberikan konsep terkait hukum perkawinan ataupun hukum keluarga, saya ingin menekankan kepada para pendengar bahwasanya hukum perkawinan di Indonesia asasnya adalah asas monogami, ya. Jadi hanya satu suami untuk satu istri dan satu istri untuk satu suami pada dasarnya itu, ya. Jadi konsepnya kita harus melekatkan di otak kita bahwasanya ya sebenarnya untuk seorang suami hanya boleh punya satu istri dan bagi seorang istri hanya boleh satu orang suami, tetapi diperkenankan, ya, ini ada dikecualikan. Jadi bahwasanya jika diperbolehkan oleh agamanya itu dapat

0: dilakukan poligami, ya kan? Salah satunya agama yang membolehkan yaitu Islam. Jadi konsepnya memang tetap monogami tapi dipersulit. Contohnya, memang boleh poligami di Islam, tapi di undang-undang perkawinan ini dibikin sesempit mungkin alasannya untuk melakukan poligami. Salah satunya betul yang tadi Ibu bilang, Bu Yuna bilang ya, terkait istri yang pertama itu harus mendapatkan persetujuan dari beliau. Jadi tetap menghormati, tetap saling setia, karena asas pernikahan perkawinan di Indonesia itu saling menghormati, saling rukun, saling setia, itu di pasal iya di bahasa undang-undangnya memang kayak gitu, Bu.
1: Memang harus lebut-lebut kalau sama wanita gitu.
0: Iya, betul.
1: Pengaminnya.
0: Jadi tetap perlu persetujuannya dan alasannya pun sangat sempit. Jadi tidak asal oh saya suka, oh saya sudah ada hubungan lama, saya sudah dekat lama, tidak bisa. Alasannya bahwasanya hanya alasan seperti contohnya istri tidak dapat memberikan keturunan, itu disebutkan di undang-undang, ataupun ada penyakit ataupun cacat yang menyebabkan istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Jadi alasannya cuma itu saja. Jadi untuk alasan-alasan lain, ya kan, selain itu tidak diperkenankan untuk melakukan poligami. Makanya pada dasarnya saya tadi dari awal bilang asasnya itu sebenarnya monogami, satu istri satu suami, satu suami satu istri. Cuma dikecualikan bagi agama yang memperbolehkan boleh, tapi syaratnya cuma itu saja dan harus izin istri yang pertama.
1: Baik, Bang Amin, ini bukan karena saya wanita juga ya, dan juga tidak ada maksud untuk mengesampingkan harga diri si laki-laki ini. Namun kita ingin tahu nih bagaimana hakim begitu bekerja ya untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap yang namanya perempuan selama proses persidangan gitu. Mereka ini terbantukan barangkali dengan hal-hal yang walaupun mereka datang sendiri tidak ada yang si sanksi untuk membela, ini bagaimana untuk melindungi si perempuan ini, Bang?
0: Baik, kalau untuk melindungi sendiri, Ibu, sebagaimana saya sudah jelaskan di awal tadi di topik pengaruh utamaan gender, kalau di MA itu sudah konkret bahwasanya ada perma terkait perempuan dan anak di persidangan ya, yang berhadapan dengan hukum. Jadi dijelaskan hak-haknya sudah konkret di situ, bahwasanya ya tidak boleh, contoh kalau terkait ini agak melebar dikit ke arah pidana ya, Bu ya. Contohnya kalau bahasanya dia jadi korban tindak pidana kekerasan seksual, gitu kan. Jadi dihormati perempuannya. Jadi hakim tuh dilarang tanya gimana sih kemarin itunya itu, nggak boleh. Jadi itu kan malah menambah rasa sakit, ya kan, rasa sakit di korban. Saya ini sudah korban kok di persidangan ditanya-tanya yang lebih membuat trauma itu ada. Jadi ada istilah reviktimisasi. Jadi kok saya sudah korban, di persidangan saya jadi korban lagi karena sudah disuruh ungkit-ungkit masalah terkait kekerasan seksual. Maka dari itu tanyanya pun tidak boleh vulgar, itu sangat dilarang. Jadi tanyanya untuk menggali faktanya harus mempertimbangkan hak-hak dan derajat perempuan. Contohnya jika ada pelakunya di situ, dia dikeluarkan, tidak boleh ikut, biar perempuannya dalam memberikan keterangan tidak di bawah tekanan, terus dia bisa memberikan keterangan di sejujur-jujurnya begitu. Itu kalau terkait pidana. Terus kalau yang perdata tentu saja tetap kalau masalah keluarga, apalagi kalau perceraian gitu-gitu, dilindungi ini ya, Bu, apanya, identitasnya mungkin kan, agar tidak diketahui oh alasannya apa, itu sebenarnya apa. Kalau contoh kalau mau mengangkat anak itu dilindungi identitas anaknya ataupun identitas orang tua yang ataupun istri yang mau mengangkat begitu.
1: Baik, baik, Bang Amin. Karena kalau kita melihat saat ini ya teknologi semakin modern begitu, ya banyak juga yang FWP emak-emak keluar dari pengadilan negeri misalnya ya dengan membawa akte cerainya, merasa puas gitu. Ya waduh, ini seperti apa sebenarnya ya. Tapi ya itulah ya situasi kondisi saat ini di Indonesia pastinya. Nah, Bang Amin, apakah ada nih, karena kita sudah berada di menit-menit terakhir, apa yang mau disampaikan begitu dari pengadilan negeri, khususnya biar juga masyarakat Kabupaten Nunukan untuk pendengar kita tahu nih seperti apa saat ini. Silakan, Bang.
0: Baik. Saya dalam kesempatan kali ini selaku Humas Pengadilan Negeri Nunukan dan juga ada titipan dari pimpinan, bahwasanya terkait yang tadi sudah saya sebutkan ada program terkait pengesahan perkawinan, ya. Jadi nanti bisa bagi rekan-rekan atau pendengar yang ternyata masih nikah secara agama ataupun nikah siri, monggo silakan nanti datang ke pengadilan untuk memohonkan permohonan pengesahan perkawinan atau ke Dukcapil, karena kemarin kami dari Pengadilan Negeri sudah mengadakan MOU kerjasama dengan Dukcapil untuk mendata siapa-siapa saja pasangan yang baru nikah secara agama belum dicatatkan di kutipan akta perkawinan. Jadi monggo silakan Ibu, tidak perlu malu, tidak perlu takut, karena nanti manfaatnya sangat besar sekali bagi perkawinan yang sudah dicatatkan. Nanti status anaknya sudah jelas, dapat akta kelahiran, dapat akta perkawinan, dan lain sebagainya.
1: Baik, sudah cukup Bang Amin?
0: Cukup,
1: untuk hari ini. Siap, terima kasih pendengar untuk di siang hari ini. Bang Amin juga terima kasih sudah hadir di studio RRI Nunukan ya. Dan untuk Bang Amin ini pendengar merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Nunukan. Dan tentunya bincang-bincang kita dalam dialog obrolan pengarus utamaan gender untuk di siang hari ini merupakan kerjasama RRI Nunukan bersama KPPI Nunukan. Dan kita ketahui ya dari penjelasan yang disampaikan narasumber kami bahwa kesetaraan gender ini bukanlah tentang siapa yang lebih tinggi atau dia lebih rendah seperti itu ya, melainkan bagaimana setiap warga negara memperoleh hak yang sama dan juga menjalankan kewajiban mereka seperti apa, dan pastinya satu hal, mendapatkan perlindungan hukum secara adil tanpa diskriminasi. Dan kita ketahui ya, hukum ini hadir bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, walaupun segelintir masyarakat masih ada yang takut kalau ngomong soal hukum ya, takut salah, takut masih ada keliru, takut istilahnya kita ada opini sendiri masing-masing seperti itu ya, melainkan menjadi pelindung kita, penengah sekaligus memberi kepastian bagi setiap warga negara Indonesia. Dan terima kasih narasumber kami sudah hadir. Pendengar, saya Wina Dewiana mewakili tim yang bertugas dalam obrolan pengarus utamaan gender untuk siang hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengarus utamaan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara didengar, semua potensi diberdayakan. Ketika tidak ada yang tertinggal, pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengarus utamaan gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia. Gara-gara grup band Coldplay mau manggung di Indonesia, ada begitu banyak bisnis yang tercipta. Sebenarnya, bukan saat Coldplay ini saja. Sebetulnya, malah sudah lama. Ketika ada artis beken atau grup penyanyi dari luar negeri terkenal yang manggung di Indonesia, termasuk saat Blackpink dari Korea manggung di Indonesia pun, muncul banyak jasa-jasa bisnis terkait itu. Salah satunya adalah jastip atau jasa penitipan pembelian tiket. Ada yang melakukannya dengan niat baik, tapi banyak juga yang menggunakan kesempatan ini buat menipu. Belum lama ini terjadi aksi penipuan dengan modus jastip. Korbannya berasal dari berbagai kalangan. Korban harus menyerahkan uang dan dijanjikan tiketnya, tapi tiket tidak pernah diserahkan. Sebenarnya, kita salut dengan ide untuk mendapatkan keuntungan dengan cara membantu menawarkan jastip tiket. Masalahnya, banyak orang yang punya uang tapi malas ngantri. Disitulah terletak peluang keuntungan untuk membantu mereka. Dalam sisi bisnis, setiap masalah dan persoalan yang dialami orang bisa berpeluang menjadi sebuah bisnis. Rupanya inilah yang dipakai oleh para pelaku jastip ini. Dua pelajaran penting yang bisa kita petik dari kejadian ini. Pertama, soal ide bisnis. Seringkali kita bertemu dengan orang yang bertanya, ide bisnis apa ya? Sebenarnya caranya mudah. Lihat sekelilingmu, lihat apa yang orang lain sedang butuhkan, dan pikirkanlah bagaimana memberikan solusi. Maka itu bisa menjadi ide bisnis. Sebagai contoh, di tengah masyarakat yang sedang mencari tiket konser atau rebutan beli tiket. Pelajaran kedua yang sangat penting bagi kita adalah sebagai pebisnis, apapun yang kita lakukan haruslah amanah. Jika bisnis kita ingin langgeng dan panjang, kita harus bisa dipercaya. Integritas mesti dijunjung tinggi. Pertama-tama, calon pelanggan akan mencoba berinteraksi dengan kita. Dan setelah mereka merasa puas dan merasa kita bisa dipercaya, barulah mereka akan memberikan bisnis mereka yang berikutnya kepada kita. Jadi, lakukanlah bisnis yang bisa dipercaya kalau bisnis kita ingin langgeng. Jangan tergoda untuk meraup keuntungan sesaat, bahkan sampai menipu yang akhirnya membuat bisnis kita tidak berusia panjang. Maka, peliharalah kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan atau calon pelanggan kepada kita. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Anda masih bergabung bersama kami tim Nunukan Siang ini yang bertugas mendengar. Terima kasih untuk Anda yang saat ini sedang update informasi bersama RRI Nunukan ya. Hingga pukul 12 siang hari nanti boleh. Sambil Anda santai atau juga lagi persiapan mau pulang ke rumah nih, mau istirahat siang, maksi makan siang juga. Nah, bila mana Anda keluar rumah ya atau dari tempat kerja OTW pulang rumah, seperti itu ada informasi-informasi Anda temui di jalan ya, informasi penting lainnya ingin Anda kabarkan, sampaikan boleh. Anda silakan tersambung bersama kami di 0811-5311-945 atau juga untuk yang lagi di rumah, untuk yang lagi santai saja menikmati suasana cerah di siang hari ini, atau di tempat Anda seperti apa, mendungkah ya gitu atau ada yang hujan, boleh berkabar kepada kita terkait situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Silakan ya untuk siang hari ini sambil juga menuju waktu istirahat siang Anda share informasi, silakan. Sekali lagi boleh Anda tersambung langsung bersama kami di 0811-5311-945. Masih dengan informasi dari reporter RRI Nunukan, kembali akan kami hadirkan setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan membuka peluang pasar bagi petani sayur lokal untuk menjual hasil panen secara langsung kepada pihak SPPG. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya dalam membantu dan mendukung penyerapan hasil panen petani lokal di Kabupaten Nunukan. Dan disampaikan pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan Sumari, petani sayur lokal yang ingin menjual hasil panen mereka ini dapat datang langsung dan berkoordinasi dengan pihak SPPG terkait jenis sayurannya. Hasil panen yang ditawarkan nantinya akan diperiksa terlebih dahulu ya, untuk memastikan kualitas sayuran memenuhi standar operasional. Dan juga menurut Sumari, pembelian langsung dari petani sayur dapat menjadi alternatif pemasaran terhadap hasil panen mereka. Hal ini sekaligus dapat membantu memenuhi kebutuhan bahan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ditambahkannya, penyerapan hasil panen petani sayur diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, pendengar, para petani lokal juga tidak perlu bingung ya untuk bagaimana mereka mencari pasar, karena dapat berkoordinasi langsung dengan pihak SPPG untuk menjual hasil panen sesuai kebutuhan. Hadir informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan. Dan saat ini di program musik dan informasi, kami ajak Anda, silakan bila mana ada informasi-informasi ingin Anda kabarkan ya, silakan Anda tersambung di 0811-531-1945. Informasi yang ingin Anda sampaikan boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp.

0: ustaz yuk.
1: Aku pilih yang ini aja deh.
0: Ih, bagus banget say, ini imut sekali, lucu-lucu.
1: Iya, iyalah. Ini kan tas branded say, bersertifikat luar negeri, berkelas.
2: Oh, tas luar negeri toh. Aku cari yang lain aja lah. Produk dalam negeri juga bagus-bagus.
1: Loh, say, tungguin. Katanya mau yang bagus-bagus.
2: Siapa bilang cuma produk luar negeri yang bagus?
1: Aku.
2: Indonesia juga banyak yang bagus-bagus.
1: Masa sih?
2: Ya iyalah, say, update dong. Bukan cuma tas aja loh yang bagus. Sepatu juga, helm juga banyak yang dipakai sama artis-artis ternama di luar negeri. Cinta nggak sama Indonesia?
1: Cintalah.
2: Buktikan dong.

0: Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Nunukan Edi, relokasi pasar tani di alun-alun Nunukan ini sudah ada petunjuknya atau caranya untuk merelokasi, dan saat ini sudah semakin berkurang termasuk juga pedagang di malam hari. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah sudah memberikan pengesahan untuk ditempatkan di Tanah Merah, Kelurahan Nunukan Utara. Dan pendengar, juga dijelaskan untuk pedagang kuliner di malam hari, terutama di depan jalan poros secara berangsur-angsur dengan menyusun tempat di sana, sudah akan pindah. Oleh sebab itu, Satpol PP mempunyai kewajiban bagaimana ketika para pedagang di alun-alun sudah pindah, memastikan tempat yang lama itu tidak ditempati oleh pedagang baru lagi. Ia menegaskan kedepannya fungsi alun-alun digunakan sebagaimana mestinya, yakni ruang terbuka hijau atau RTH. Oleh karena itu, pemerintah daerah secara bertahap untuk melakukan penataan dan menyiapkan sarana yang diinginkan, sehingga kedepannya alun-alun benar-benar menjadi fungsi sebagai ruang terbuka hijau. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, yang juga menjadi informasi terakhir kami di program Musik dan Informasi siang hari ini bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas. Baik, dan pendengar, jangan lewatkan tempat pukul 12 siang hari nanti, kami ajak Anda kembali update informasi olahraga di program Dinamika Olahraga yang akan kami siarkan langsung dari Pro 3 RRI. Kami akhiri di musik dan informasi untuk siang hari ini. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Duk, kalau sudah enggak sibuk, telepon bapak ge. Bapak kangen.
1: Ih bapak, tumbenan, barulah aku masih nongki di kafe. Balas pakai emoticon aja lah.
0: Duk, lagi ngapain? Kapan cuti lagi?
1: Nanti, pak. Bapak, aku pulang. Harusnya aku telepon bapak kemarin. Maaf ya, pak.
2: Teknologi memberikan kemudahan berkomunikasi. Namun, percakapan yang tulus dan kehadiran secara nyata sering terabaikan. Luangkan waktu. Telepon mereka yang tersayang. Tanyakan kabarnya dengan tulus.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI.

Putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2020. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CIF Cup 2020. Lana Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Zafira Amalia.

Dengarin nanti olahraga siang kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di World Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Delf. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kibu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: kita beralih ke lintasan balap Formula. Setelah kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Bulgaria di sirkuit Hungaroring pada malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liana Dea menyampaikan laporan.
1: They are pouring mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time. And Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix.
0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 jadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
2: Percakapan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil. Tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka satu.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
2: Saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pertama balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit International Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim, menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: ini dari arena balap sepeda, pembalap Slovenia Tadej Pogacar. Menjuarai itu Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etapa ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Saya habiskan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France kepada saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan ada tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit.
2: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper.

ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus perkembangan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Nia Abdul Rifilo.

0: organisasi permainan terus meningkat.
1: Kamboja, Player Orange Bomba Chinese Tournament.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktik kami, kewajiban kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.

Bali bersama Coach Zong. Kita persiapkan preparation kita ke demikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan

Di ajang Piala Presiden 2026, Potensi mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSNS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Gelora pertahanan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Sumura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Hak kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. Persema berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan pot yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi momen positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: ajang Piala Presiden 2026 Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Karno Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdian.
1: Persibaya Surabaya mengalami ketahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga pertama di Grup E yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno di Kota Surabaya pada Minggu malam. Gratis bermain dengan tempo tinggi sejak menit pertama. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya Surabaya memiliki keuntungan pada menit 63 melalui gol penalti Evan Pangkas yang menjadi salah satu gol dalam pertandingan tersebut. Kembali dari sini pada penghujung pertandingan, namun masih tandas skor 1-0 pada akhir. Kira-kira sebelum sebuah data Paris, memang keputusan yang akan terjadi sebelumnya menurutkan sudah terus terjadi lagi pada kita. Meski pemainnya masih berstatus yang terangsa, namun ada pasangnya tampil di situ terutama saat melakukan pertandingan ke penyelawan hingga berbuah.

dapat menyebutkan di sekitar peluang terakhir 2020. Tapi itu menunjukkan proses teman-teman dalam bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya, sebuah teman-teman kelas masing dan para 59 juta yang datang.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pekerjaan Championship 2026-2027 mendatang. Edwin Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Saya yang pasti apa tadi kan dari apa offering ada dari apa
2: perwakilan saudara owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi laskar sambang nyawa menjelang berakhirnya kompetisi Liga Pekerjaan Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain KSM Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasupati Ismaili menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh KSM Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasupati Ismaili.
3: Satu dari kita Pasupati menyiapkan target untuk Liga tahun ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, dan kita jawab ya hal kecewa, tapi dari kecewaan itu kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan juga dengan pemilihan pelatih yang milik pesan itu. Dan itu juga semuanya yang pada intinya tadi berjalan baik. Apa yang kita tanyakan sudah terjadi semuanya, dan kita satu pandangan dalam tidak dua musim-musim seperti itu semasa umum.
2: Selain itu supporter juga mempertanyakan komitmen KSM Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Aditya Rimbu memastikan KSM Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Aditya Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan dari manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem dan apa soal perekrutan. Permasalahan saya masih sangat jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kepada owner, tapi kan saya pastikan Makassar itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kawan Makassar ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim tersebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp diumumkan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. Saya harus melaporkan.

kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won-ho, Su Sung-jae. Di partai final, Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum menguasakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2020.

0: wakil putra Indonesia meraih medali perunggu tertinggi pada ajang SEA Games 2026 usai membongkar kabelnya 3-1. Laporannya disampaikan Karisma.
1: Emas poli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua SEA Games 2026 setelah gagal lagi pertama. Namun, setiap kali dan menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membahas dendam di laga satu. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan menggunakan set pertama 25-22. Namun, Kokoro menurun drastis di set berikutnya akibat masalah resis, gol pertama dan kekalahan sebagai pelatih dari India. Setelah gagal tayaran, mengaku sang lima pemain terkurang. Setelah menunjukkan kesulitan dan rapi dan bertahan serta menekan blok-blok krusial. Namun kepada ini juga bisa memotivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Dengan

0: Pemimpinan Polri Indonesia Lutfi Said Renegah menyoroti bahwa kesehatan kesehatan nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
1: Lebih semangatnya harus ditingkatkan lagi kerja sama timnya. Semua ibadah harus ditingkatkan, tapi yang terutama harus fokus diri masing-masing saja. Karena kalau diri masing-masing sudah fokus sudah siap juga, jadi ini juga sebenarnya angkat lalu berapa.
0: Bisa mengobati kekecewaan yang menghubungkan Kamboja ke satu. Perebutan tempat ketiga malam tadi di Melbourne Stadium Jakarta. Dan diri sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final pertama Filipina. Satu terakhir tanpa sejarah teman pertama kalinya keluar sebagai juara di saat setelah menangkan Thailand di laga semifinal 3-2.

Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen Piala Gubernur DKI Jakarta 2020. Pada jumlah peserta terbanyak sepanjang pemerintahan. Kepala Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTU DKI Jakarta, Mari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat satu. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Senadi. Kenal turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kalau kakakmu, Haji Abdul Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Abdul Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah dia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga hadir langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya kembali bersama kami tim Tundukan Siang, kami ajak Anda bergabung untuk kembali update informasi di program musik dan informasi siang hari ini hingga pukul 14 siang hari nanti.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar bersama kami tim Nunukan Siang di program musik dan informasi ya, santai sejenak di waktu istirahat siang hari ini dan juga waktu makan siang Anda yang saat ini sedang menikmati hidangan makan siangnya, selamat menikmati. Yang belum makan siang, ayo buruan ya makan siang, jangan sampai ke skip lagi untuk jadwal makan siangnya dan juga jangan ditunda-tunda ya. Baik, mendengar kami hadirkan informasi ringan hingga pukul 13 siang hari nanti terkait kalau tidur siang itu penting gak sih ya, harus wajib ada gak sih, atau bisa nih untuk tidur siangnya diakumulasi nanti atau nanti aja ya gitu ya, hari ini tidur siang besok enggak ya. Dan informasi berikut, ternyata ini tidur siang pendengar, istirahat siang memberikan banyak manfaat penting bagi tubuh dan pikiran, antara lain ya dapat meningkatkan konsentrasi, kemudian juga dapat memperbaiki suasana hati dan meredakan stres. Nah, fungsi utama dan manfaat dari tidur siang ini untuk membantu otak lebih awas dan meningkatkan daya ingat dalam menyerap informasi baru. Apa kabar nih untuk Anda yang lagi prepare juga selain istirahat siang mau tidur siang? Yes, ya, mau tidur siang sebisa mungkin untuk istirahat siangnya dimanfaatkan secara optimal, tidur siang, makan siang, ya pokoknya istirahatlah. Kemudian suasana hati menjadi lebih baik lagi dengan mengurangi rasa barangkali amarah, ya rasa jengkel ada juga begitu ya, marah atau sedih, sehingga hati menjadi lebih tenang ya. Kemudian apalagi nih, selain itu juga stres bisa berkurang karena menurunkan kadar hormon kortisol atau hormon pemicu stres di dalam tubuh. Dan yang terpenting lainnya adalah mengembalikan energi fisik yang habis setelah beraktivitas sejak pagi hari. Jadi untuk Anda yang ingin tidur siang ya, okay, mumpung lagi waktu istirahat siangnya masih ada, jadi dicukup-cukupkan saja, karena juga

tidak harus panjang sih untuk durasi tidur siang ini, karena dengan tidur siang cukup tidur selama 15 sampai dengan 30 menit ya. Waduh, gimana nih tidur sampai dari 15 sampai dengan 30 menit itu cukup pendek loh, atau sedikit saja waktunya. Jangan lupa untuk aktifkan alarm ya, biar tidak kebablasan tidur siangnya. Waduh, malah nanti bisa lambat ke kantor untuk di jam setelah istirahat. Nah, dengan 15 sampai dengan 30 menit ini, durasi ini juga cukup ya untuk membuat tubuh terasa segar dan juga tidak pusing saat bangun. Kemudian lakukan selepas zuhur ya, atau di tengah hari saat rasa lelah mulai menyerang. Jadi untuk tidur siangnya, pintar-pintar kita untuk bagaimana menghadirkan tidur siang atau melakukan tidur siang ini di waktu istirahat siang. Jadi biar tidak keskip, kita usahakan juga, termasuk saya juga pribadi ya, bagaimana untuk tidur siangnya. Misalnya hari ini, waduh, kegiatan padat banget nih di siang hari pula ya, kapan nih waktu tidur siangnya? Nah, ini bisa disempat-sempetin, pasti ada waktu istirahat siang seperti itu ya. Setelah makan siang, untuk waktu istirahatnya jangan digunakan untuk main-main HP lagi ya, pokoknya fix untuk tidur siang saat itu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Juga informasi berikut saya lanjut lagi masih dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda pendengar. Selamat siang pastinya, selamat menikmati hidangan makan siangnya dan istirahat siang untuk Anda.

0: Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, you ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Tahukah Anda keberadaan Toko Indonesia? Toko Indonesia dibangun di Krayan Perbatasan Republik Indonesia Malaysia pada tahun 2017 sebagai salah satu upaya untuk menekan disparitas harga kebutuhan pokok yang terlampau tinggi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang luar negeri. Keberadaan toko yang berwarna merah putih ini membantu ketersediaan bahan pokok produksi dalam negeri yang diperlukan oleh masyarakat perbatasan dan pedalaman. Toko Indonesia menjadi sebuah bukti kehadiran pemerintah di perbatasan Republik Indonesia.
1: Baik, masih di program musik dan informasi dengan informasi ringan kami hadirkan untuk Anda sambil menemani waktu istirahat siang dan juga maksi Anda untuk saat ini. Mendengar terkait tidur siang yang juga tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan ya, di mana untuk durasi tidur siang ini optimal adalah 10 sampai dengan 20 menit. Hindari untuk tidur siang berlebihan karena dengan tidur siang terlalu lama lebih dari 30 menit dapat membuat terasa pusing ya dan juga grogi setelah bangun tidur. Kami hadirkan informasi berikut dan kami akhiri di ragam informasi ringan untuk siang hari ini. Namun masih di program yang sama, musik dan informasi akan kami lanjutkan dengan informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional siang hari ini hingga pukul 14 siang hari nanti. Dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Elai adalah buah eksotis khas Kalimantan. Elai atau lai yang merupakan buah durian khas Kalimantan yang memiliki daging buah berwarna oranye. Buah lai termasuk ke dalam kelompok buah durian, namun memiliki perbedaan yang sangat mencolok bila dibandingkan dengan varietas durian pada umumnya. Buah ini memiliki bentuk daun yang lebih lebar dan tebal bila dibandingkan dengan daun durian yang biasa ditemui. Selain itu, buah lai biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil dan aromanya juga tidak setajam durian. Hal yang paling mencolok yang menjadi pembeda antara buah lai dengan durian pada umumnya adalah dari bentuknya lebih kecil dan tekstur daging buahnya berwarna oranye bila benar-benar matang. Meskipun merupakan tumbuhan khas Pulau Kalimantan, namun saat ini buah lai juga dapat dijumpai di beberapa daerah lainnya di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan di beberapa provinsi di Sumatera seperti Palembang, Jambi, dan Riau.

0: Nunukan, Kalimantan Utara. Dikenal sebagai tanah leluhur suku Tidung, namun silsilah dan asal-muasal suku Tidung sama sekali tak tercatat dalam sejarah Nunukan. Bahkan perpustakaan Nunukan tak memiliki warisan buku sejarah suku Tidung.
1: Termasuk Datuk Ahmad, Datuk Ismail.
0: Kakek Antung bin Pangeran Batal yang ternyata masih memiliki darah bangsawan dari Pangeran Gantung, salah satu keturunan ketujuh dari penguasa Kerajaan Tidung, mewarisi buku sejarah suku Tidung yang dirangkum oleh pendahulunya.
1: Mungkin dari nenek moyang juga disalin-salin juga bukan itu.
0: Ada dua buku tulisan tangan yang sudah termakan usia dijaga tangan renta Kakek Antung. Pertama, selembar buku dengan panjang sekitar 4 meter dan lebar 1 meter terbuat dari karton tebal yang telah ia bungkus lakban agar terhindar dari kerusakan. Buku yang kedua terdiri dari ribuan lembar kertas berwarna coklat tua dengan tebal hampir 2 jengkal yang menjelaskan lebih rinci perihal asal-muasal suku Tidung, silsilah kerajaan, benda pusaka, jumlah kekayaan, legenda adat termasuk tradisi dan budaya, huruf asli suku Tidung, keberadaan serta kejayaan Kerajaan Tidung, hingga keterkaitan Tidung dengan Manila dan Brunei Darussalam. Buku tersebut disimpan rapi dalam kain kuning berlambang naga sebagai simbol kebesaran suku Tidung.

Hey, mendengar di program musik dan informasi kali ini hingga pukul 14 siang hari nanti dengan informasi tradisi budaya kami hadirkan untuk Anda. Ada tradisi meminang atau melamar, ya ini adalah prosesi ketika pihak pria atau keluarganya mendatangi pihak wanita untuk meminta kesediaan menikah yang umumnya menjadi langkah awal sebelum menuju hari pernikahan. Nah, kebetulan nih siapa nih yang akan melewati prosesi ini atau ada tradisi unik begitu di keluarganya kalau meminang seperti apa, harus ada proses atau tahapan-tahapan yang wajib dilalui, kemudian juga hal-hal yang tidak boleh salah seperti itu ya, yang harus diikuti, dituruti seperti apa. Nah, ini ada juga filosofi-filosofi dari tradisi, misalnya nih dilanggar atau mitos seperti itu, tapi saya yakin tidak mitos ya, memang kepercayaannya seperti itu ya, kalau dilanggar akan terjadi seperti apa ya. Tradisi ini sudah dilestarikan hingga saat ini dan tentunya sampai dengan saat ini masih terus dilaksanakan. Boleh untuk berbagi informasi seputar tradisi meminang atau melamar ini di sambungan kita 0811531145 ya, boleh melalui SMS aja atau WhatsApp saja atau bisa telepon kita di off air juga. Nah, pendengar, kita ke mana dulu nih kalau soal tradisi ya, informasi tradisi meminang atau melamar ya. Dan untuk proses di mana seorang laki-laki meminta kesediaan seorang perempuan misalnya untuk dijadikan istri yang menjadi langkah awal menuju jenjang pernikahan. Selain dalam konteks pernikahan, istilah ini juga kerap digunakan dalam kiasan untuk menyatakan niat seorang melamar sebuah pekerjaan juga ya. Namun untuk meminang berikut dalam pernikahan adalah proses lamaran seseorang kepada pihak laki-laki yang mengikuti adat atau mengikuti tradisi yang ada saat ini ya. Pasti seru nih, dari suku mana kemudian ada tradisi-tradisinya saat melamar, saat ingin berkunjung ke rumah perempuan, dan ada hal-hal yang wajib dipenuhi terlebih dahulu, atau untuk tradisi ini sudah dijalankan beberapa waktu lalu sebelum di hari lamaran ya, sebelum pernikahan di hari lamaran akan berlangsung seperti apa nih keseruannya. Nanti kita akan hadirkan informasinya masih seputar tradisi meminang atau melamar ya, dari berbagai wilayah untuk di Indonesia. Kami akan kembali untuk Anda masih di program musik dan informasi.

Lubak Layar. Lubak Layar adalah makanan khas tradisi suku Dayak Lundaye dengan bentuk layaknya lontong pada umumnya. Dibuat dengan nasi putih dan dibungkus dengan daun pisang-pisangan. Lubak Layar biasanya digunakan pada acara pesta pernikahan, kematian, maupun acara adat. Meski bahannya sama-sama dari beras, namun karena beras yang digunakan adalah beras adan dari Krayan yang dihasilkan dari pertanian organik, membuat rasa lubak layar terasa lebih gurih dan sedikit terasa manis dibanding dengan beras biasa. Untuk membungkus lubak layar ini, harus menggunakan daun itip, yaitu daun dari jenis pisang-pisangan yang biasanya ditanam untuk taman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bau harum yang khas pada makanan tersebut.

Pendengar Muasi, informasi seputar tradisi kami hadirkan untuk Anda. Tradisi meminang di Indonesia, kita ke Minangkabau, ya, Sumatera Barat, di mana tradisi meminang di sana ini memiliki keunikan pihak keluarga perempuan yang mendatangi dan meminang pihak laki-laki atau manjapuik marapulai. Dan pendengar, yang terkadang disertai juga dengan penyerahan uang japuik atau uang jemputan. Nah, siapa nih ya? Kalau biasanya ya untuk tradisi meminang ini, melamar ini menunggu lamaran dari pihak laki-laki. Tapi kalau di Minangkabau jangan kaget ya kalau nanti juga menghadiri ada acara meminang di sana, karena kalau di Minangkabau Sumatera Barat ini yang unik di sana pihak keluarga perempuan yang mendatangi pihak keluarga laki-laki. Oke, kita jalan-jalan ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Tanah Ogi di Makassar, yang juga dikenal dengan tradisi uang panai, yaitu besaran uang belanja yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki untuk membiayai pesta pernikahan ada calon mempelai wanita. Ini sudah ada juga yang tahulah ya kan. Kemudian juga untuk di Kabupaten Nunukan, tradisi ini juga sampai dengan sekarang masih terus dijalankan, dilestarikan. Dari NTT ada tradisi rote di sana, sama ya, yang mana tradisi maso minta ini di mana rombongan keluarga pria datang membawa seserahan lengkap dan belis atau maharnya yang akan diberikan kepada orang tua serta tokoh adat perempuan, si calon mempelai di pihak perempuan. Nah, untuk yang juga saat ini akan ada prosesi lamaran atau lagi siap-siap nih ya untuk melamar seorang gadis pujaan hatinya, seperti itu, semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan juga tradisi yang ada sama-sama untuk saling menghormati, menghargai, biar tradisi yang ada ini bisa terus dilestarikan, dilaksanakan dengan sebaik mungkin juga, dan tidak ada pro kontra di dalamnya. Kami hadir untuk Anda masih dengan lagu-lagu daerah di siang hari ini di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi dan budaya.

Ketipung merupakan salah satu alat musik Jepin bagi suku Tidung. Alat musik ini memiliki bentuk yang menyerupai gendang, namun berukuran kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya berukuran lebih besar. Ketipung ini biasanya digunakan sebagai salah satu alat musik ketika mengiringi musik Jepin khas suku Tidung. Ketipung pada suku Tidung berbeda dengan ketipung yang ada di Pulau Jawa. Karena pada ketipung ini, yang di salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sedangkan bagian tampuk yang lain dibiarkan terbuka. Selain itu, ketipung juga menjadi alat musik yang biasanya digunakan untuk mengiringi musik yang bernuansa Timur Tengah dan dihias sesuai dengan motif pada masing-masing daerah asal ketipung tersebut.

lagu-lagu daerah kami hadirkan untuk Anda. Gak terasa ya, kita sudah berada di akhir acara untuk di program musik dan informasi dengan ragam informasi seputar tradisi dan budaya. Kami akhiri untuk Anda, pendengar, dan jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti kembali kami ajak Anda untuk update informasi. Kami hadir dalam Warta Nunukan Siang edisi hari ini.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman.
2: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya. Artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada di situ tahapan wawancara.
0: Sari Berita, Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Siang, edisi Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
3: Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendra Triatmoko.
1: Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
3: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
4: Aturan kementerian ini dalam nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kan sistem digitalisasi itu ya. Jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu kita menggunakan akan menggunakan HP.
3: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan.
0: Mendengar pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Salma Amin melaporkan.
5: Disdukcapil Kabupaten Nunukan memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan, setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan penelusuran identitas. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
2: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya, artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada di situ tahapan wawancara apa segala, nanti kita lacak.
5: Wilson menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuknya pekerja migran Indonesia. Untuk itu Disdukcapil memiliki peran penting dalam menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Menurutnya setelah hasil verifikasi menunjukkan seseorang merupakan warga negara Indonesia, Disdukcapil akan menerima menerbitkan dokumen kependudukan.
2: Kami di Dukcapil Kependudukan ini paham kondisi ini karena geografis kita perbatasan, jadi memang sedikit spesifik dibandingkan permasalahan-permasalahan di Dukcapil yang tidak perbatasan. Ya.
5: Wilson menambahkan seluruh dokumen yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Ia mengakui kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan terus menghadirkan layanan jemput bola untuk meringankan beban biaya transportasi, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, terus menghadirkan layanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan. Layanan ini juga dinilai dapat meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota Nunukan. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Wilson, mengatakan, wilayah Kabupaten Nunukan yang tersebar dan tidak berada dalam satu daratan menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut membuat warga di luar Pulau Nunukan harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya transportasi yang cukup besar untuk mendapatkan pelayanan.
7: Tujuan kita untuk meminimalisir atau meringankan beban masyarakat. Karena geografis Kabupaten Nunukan ini kita terpisah-pisah, ada beberapa daerah yang secara transportasi dan ini perlu waktu dan perlu biaya kalau dia datang ke Nunukan. Makanya kita lakukan jemput bola ini. Tahun ini kita lakukan 4 kali. 1 di Krayan, 1 di sekali Sebatik, 2 di wilayah 3.
6: Ia menambahkan, dokumen administrasi kependudukan yang diproses melalui layanan jemput bola dapat langsung diterbitkan pada hari yang sama. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu lagi ke pusat kota Nunukan untuk mengambil dokumen yang telah diselesaikan.
7: Kita service on spot ya, ada di satu titik, kita semua kita lakukan sampai dokumen terbit di tempat. Kecuali dokumen-dokumen yang memerlukan waktu gitu.
6: Meski demikian, Disdukcapil Nunukan tetap memperketat verifikasi data, khususnya bagi warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan baru melakukan perekaman awal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya identitas ganda, mengingat Kabupaten Nunukan berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ahmad Ilham melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Beralih ke informasi lainnya, SPPG Bukit Arung Sejahtera menerapkan manajemen shift dan membatasi jam kerja relawan maksimal 8 jam untuk menjaga kebugaran relawan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
9: Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat program MBG yang kini hampir menembus 3.000 porsi per hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan manajemen waktu operasional untuk memastikan seluruh relawan tidak bekerja melebihi durasi 8 jam per hari. Penanggung jawab SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari menjelaskan, demi menjaga stamina dan kebugaran tubuh para relawan agar tetap dalam kondisi prima dalam menyelesaikan dapur berskala besar membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi. Salah satunya melalui terobosan adalah simulasi operasional pada divisi pencucian wadah makanan atau ompreng. Sumari mengungkapkan, melalui sistem tim dan kekompakan, proses pencucian ompreng dapat diselesaikan kurang dari 8 jam. Melalui pengaturan jam kerja tersebut, membantu relawan menjaga stamina dalam kondisi fit dengan disiplin pelayanan MBG untuk ribuan anak sekolah dapat berjalan optimal setiap hari.
10: Pada para relawan, ini adanya penambahan PM, kinerja. Beberapa kali saya mengadakan simulasi, ya, kalau ini sudah 2.800 lebih, alhamdulillah ya, hasil simulasi saya itu kerja setiap bagian itu tidak melebihi 8 jam. Saya kalau membandingkan dengan dapur lain ya, ada yang ngeluh cuci ompreng itu padahal ini baru sekitar 2000, katanya dari jam 11 siang itu sampai jam 2 dini hari baru selesai.
11: Untuk memastikan makanan tersaji tepat waktu tanpa membebani relawan pada satu shift panjang, SPPG menerapkan alur pembagian waktu kerja terstruktur setiap divisi. Pukul 17.00 divisi persiapan mulai masuk sore hari untuk proses bahan baku. Pukul 02 WITA divisi memasak tiba di dapur saat seluruh bahan dari divisi persiapan telah selesai diolah. Pukul 05.00 WITA divisi pemorsian bersiaga untuk memasukkan makanan yang selesai dimasak ke dalam ompreng. Pukul 08.00 WITA divisi pengantaran tim armada logistik masuk dan langsung mendistribusikan porsi makanan bergizi ke sekolah-sekolah tujuan. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Masyarakat Nunukan kini dapat mengurus paspor lebih mudah di hari libur melalui layanan paspor ceria yang dilaksanakan Imigrasi Nunukan. Selengkapnya disampaikan Deli Tareri.
12: Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor, Direktorat Jenderal membuka layanan paspor ceria atau paspor RIA. Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan Adrian Sutrisno mengatakan, paspor ceria ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi secara serentak dilaksanakan di Indonesia, yang sifatnya untuk masyarakat, diadakan di tempat keramaian. Pelayanan ini dinamakan paspor ceria, dengan menargetkan sebanyak 30 pemohon diadakan secara manual, atau datang secara langsung, tidak melalui M-Paspor. Adapun pelayanan adalah permohonan paspor baru dan penggantian tanpa ribet di hari libur.
13: Ya, jadi paspor ini adalah dokumen identitas pengganti yang berlaku di luar negeri. Sehingga masyarakat yang akan ke luar negeri sudah sewajibnya memahami masa berlaku paspornya berapa lama, kemudian fungsi dari paspornya di luar negeri itu seperti apa, bahkan untuk kebutuhan izin tinggalnya di luar negeri seperti apa. Karena hal tersebut akan memperlancar proses perjalanan dari masyarakat kita yang akan bepergian ke luar negeri.
12: Adrian Sutrisno menjelaskan jika layanan paspor RIA ini adalah layanan untuk masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor baru ataupun penggantian. Dan untuk paspor hilang ataupun rusak itu belum dapat dilaksanakan di paspor RIA. Sementara persyaratannya adalah membawa KTP, kartu keluarga, serta dokumen lainnya.
13: Nah, dan untuk paspor hilang ataupun rusak itu belum bisa dilaksanakan di paspor ya, akan kita tetap layani di kantor nanti. Dan mungkin tidak hanya pelayanan paspor, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan ataupun bertanya tentang paspor itu sendiri.
12: Ketika ditanyakan terkait pelintasan warga negara asing masuk ke Kabupaten Nunukan secara ilegal, Adrian Sutrisno menyebutkan jika beberapa bulan terakhir, Imigrasi Nunukan masih menghadapi orang asing yang masuk ke Nunukan melalui jalur tidak resmi. Hal ini menjadi perhatian dan imbauan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Nunukan sebaiknya menggunakan jalur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Saatnya Anda dengarkan Prosa Penundukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Saatnya kita ikuti Pro

pendengar dari miliknya Evita Mala, Suara Hati, yang juga sekaligus menjadi lagu pembuka kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Silakan ya untuk Anda kurang lebih 90 menit ke depan, tepatnya hingga pukul 16 sore hari nanti, kita akan ajak Anda juga untuk bergabung langsung di via telepon. Silakan, kita mau dengarkan suara indahnya Anda nih. Waduh, absen ya seperti itu, boleh di 0811531945. Untuk yang malu-malu nih, emang masih ada yang malu-malu? Boleh absen di SMS atau juga WhatsApp juga silakan ya. Ingin telepon langsung on air, pakai gunakan telepon biasa atau juga di WhatsApp, boleh silakan ya di nomor yang sama pastinya. Sekali lagi 0811531945. Dan bincang-bincang seru kita untuk di hari ini di Pro Dangdut, pengen tahu nih untuk Anda di sela-sela aktivitasnya ya, paling suka ini paling suka dengarkan lagu dangdut atau dari lagu apa nih, genre musik apa nih yang suka Anda dengarkan kalau lagi di aktivitas Anda di padat-padatnya seperti itu ya, atau juga sangat sibuk sekali suka dengar lagu dangdut atau lagu pop Indonesia atau lagu mancanegara. Nah, kenapa ya? Pasti ada alasannya. Kalau saya sih saya suka lagu dangdut misalnya, karena lagu dangdut ini syairnya mengena aja seperti itu ya, to the point begitu. Nah, kalau Anda ada yang suka lagu dangdut juga tapi agak ke modern dikit ya, karena juga musiknya begitu, bawa semangat, tambah semangat lagi atau seperti apa, boleh ya nanti ikut bergabung langsung sekaligus juga absen ya di telepon, di on air ya. Jadi kita juga dengar nih suara merdunya pendengar RRI Nunukan seperti apa di 0811531945.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Berbangkai hadir untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, jelang sore pastinya. Dan juga kembali untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih. Dan kami informasikan untuk Anda ya, di mana siaran kami saat ini dapat Anda dengarkan untuk di 3 frekuensi wilayah Nunukan, Sebatik dan juga Krayan. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Apa itu aplikasi RRI Digital? Nah, silakan untuk Anda yang juga pengen tahu nih aplikasi RRI Digital itu apa sih ya. Nah, aplikasi ini dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store ya. Kemudian di sana Anda nanti akan disajikan dengan banyak sekali fitur-fitur menarik pastinya, di mana tidak hanya dapat Anda dengarkan siaran radio misalnya ya. Anda berada di luar Pulau Nunukan, mau dengarkan radio RRI Nunukan, boleh ya, di mana saja dan kapan saja. Atau Anda berada di Nunukan, mau update informasi dari Tanah Ogi, dari Makassar kah, atau juga dari mana lagi, dari Jakarta kah, seperti itu ya, juga boleh. Silakan di satu aplikasi, aplikasi RRI Digital ini. Jadi, bila mana Anda sudah download ya untuk aplikasi RRI Digital, nanti Anda bisa terus update informasi bersama kami yang disajikan dari RRI seluruh Indonesia pastinya di satu aplikasi saja, RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, yang belum ada aplikasi RRI Digitalnya, segala download ya di Google Play Store. Jadi nanti gampanglah untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama kita di Pro Dangdut ya. Anda saat ini berada di misalnya di Samarinda nih, mau bergabung di Pro Dangdutnya RRI Nunukan, boleh sekali ya. Dengarkan RRI Nunukan juga di mana saja dan kapan saja. Oke, di 0811-5311-945 kami masih menunggu partisipasi Anda. Jangan malu-malu lah yang mau nelpon. Kalaupun aduh gak ada waktu untuk nelpon nih, gak apa-apa ya, di SMS atau di WhatsApp saja juga silahkan. Atau untuk Anda yang malu-malu ngetik aja masih malu, gak apa-apa absen ya, untuk bisa tersambung juga di Pro Dangdut bersama kita. Ngamain acaranya Pro Dangdut lah, absen dari mana saja dengarkan siaran RRI Nunukan boleh. Atau Anda saat ini lagi di tempat kerja nih, dengarkan RRI Nunukan di lagu-lagu dangdut. Nah, saya pengen kepo nih satu hal ya, Anda itu kalau suka dengarkan lagu dangdut, kapan nih waktunya nih? Pada saat Anda lagi sibuk-sibuknya kah? Ya, karena memang segacor itu nih ya, lagu-lagu dangdut memberikan semangat tersendiri untuk Anda. Atau kalau lagi down atau juga lagi luang aja, baru mau dengarkan lagu dangdut, boleh ya bergabung di 0811-5311-945. Masih berdangdut ria bersama kami yang bertugas untuk siang hari ini.

Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat, baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan bersepeda.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda, bukan hanya isi buah naga saja yang bisa dimanfaatkan dan mengandung banyak nutrisinya. Ternyata, kulit buah naga juga memiliki efek tak terduga. Kulit buah naga mengandung satu warna alami yang lebih sehat dibandingkan dengan menggunakan pewarna sintetis yang tidak baik untuk kesehatan. Manfaat yang bisa didapat dari kulit buah naga adalah dapat diolah menjadi makanan, yaitu adalah tumis kulit buah naga. Selain itu juga dijadikan masker, karena kulit buah naga mengandung vitamin E yang baik untuk kulit. Dan manfaat lain dari kulit buah naga adalah melenturkan pembuluh darah, mengobati tumor, mendeteksi adanya boraks dan formalin, mencegah kanker, merawat kulit, dan juga dapat melembabkan kulit. Cara mengolah kulit buah naga menjadikannya sebagai obat herbal bagi beberapa penyakit, bisa mengolahnya dengan menjadikannya teh kulit buah naga. Caranya cukup mudah, hanya perlu menyiapkan kulit buah naga yang telah dipotong kecil-kecil membentuk dadu. Setelah itu dijemur di bawah sinar matahari langsung hingga kulit buah naga benar-benar kering dan kita bisa langsung menyeduhkannya

0: Tahukah Anda? Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya. Cek sound 2. Tahukah Anda bahwa banjir yang terjadi salah satunya adalah diakibatkan ulah manusia yang sering membuang sampah sembarangan, terutama di sungai dan selokan, sehingga aliran air menjadi terhambat. Untuk itu kita diwajibkan membuang sampah pada tempat yang sudah ditentukan. Ciptakan lingkungan yang asri dengan membuang sampah pada tempatnya.
1: Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi strategis sekaligus

0: Cio, ayo sayang, bangun nak ke sekolah, siap-siap. Yuk, sudah pagi.
1: Aku gak mau ke sekolah, Ma. Aku takut dipukul temanku.
0: Kenapa takut, nak? Jangan takut. Sekolah itu penting. Cio mau kan jadi anak pintar? Jangan takut sama temannya, nanti mama ke sekolah. Ngomong sama gurunya ya.
1: Aku gak mau, Ma.
0: Jangan takut, nak. Kalau mau jadi anak pintar, kita harus berani. Siap-siap ya, nak. Mama antar ke sekolah. Kita ketemu gurumu.

0: Saatnya Anda dengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bergabung bersama RRI Nunukan ya, untuk di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, jadi saya tidak fokus nih pendengar. Nah, kita lanjutkan kebersamaan kita. Masih kami ajak Anda juga untuk bergabung, silakan di via telepon, kemudian ingin bergabung di SMS, WhatsApp. Tapi kalau boleh ya di telepon saja, biar kita juga bisa dengar suara merdu Anda seperti itu ya. Di 0811-531-1945. Dan absen nih, saat ini sedang dengarkan siaran RRI Nunukan. Dari mana saja? Di Nunukan saja kah? Atau ada juga yang berada di luar pulau, di Sebatik misalnya? Atau ada pendengar kita dari Krayan juga sedang monitor? Dan juga untuk Anda yang berada di luar pulau Nunukan, sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Ayo, dari mana saja boleh ya bergabung. Telepon kita langsung kami terima di 0811-531-1945. Tapi jangan miss call ya, langsung saja telepon kami. Biar suara indah Anda juga bisa mengudara seperti itu di program Pro Dangdut pastinya, untuk di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan. Dan saya kepo dikit ya, untuk Anda suka dengarkan lagu dangdut ini saat dalam situasi kondisi apa nih, suasana hati yang bagaimana ya, yang lagi happy kah, atau suka dengar lagu dangdut kalau lagi ada waktu luang saja seperti itu ya, biar pekerjaan apapun yang Anda lakukan bisa lebih semangat lagi, tambah cepat lagi gerakannya. Atau suka dengarkan lagu dangdut selalu ya, forever and ever. Oke, boleh ya Anda bergabung sekali lagi di 0811-531-1945. Kami tunggu partisipasi Anda masih dengan lagu-lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda di Pro Dangdut.

0: Aduh, gimana nih? Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Duh, nyari uang di mana ya?
1: Kenapa, Lin? Gelisah gitu. Ada yang sakit.
0: Ra, aku bisa pinjam uangmu kah?
1: Bisa, Lin. Berapa?
0: 1 juta, Ra. Aku butuhnya sekarang.
1: Aduh, kalau 100 ribu aku punya, Lin. Tapi kalau 1 juta, maaf. Aku juga belum gajian nih. Emang kau pakai untuk apa?
0: Aku mau bayar pinjolku, Ra. Besok sudah jatuh tempo pembayarannya lagi. Tapi aku belum punya uang untuk bayar.
1: Hah? Kamu pakai pinjol, Lin? Lin, ternyata kamu korban iklan juga ya?
0: Terus sekarang gimana dong, Ra? Kan waktu itu aku butuh uang dan lewat pinjol. Aku bisa dapat uang dengan mudah dan cepat untuk selesaikan masalahku. Tapi gimana ya, Ra? Aku malah dapat masalah lagi karena belum punya uang mau bayar tagihanku. Tolong aku dong, Ra.
1: Lin, memang aplikasi pinjol bisa menyelesaikan sedikit masalahmu. Tapi jangan lupa, dengan kamu membuka ruang untuk pinjol, secara langsung kamu malah membuat masalah baru di hidupmu, Lin.
2: Waspada dan hati-hati dengan jasa pinjaman online. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan pinjaman dengan mudah, cepat, dan limit yang tinggi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Baik, Anda masih mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih juga untuk yang sudah colek-colek kita di 0811-5311-945 ya. Boleh dong untuk yang barangkali ingin absen juga untuk di via telepon, langsung telepon kita masih di nomor yang sama 0811-5311-945. Boleh, silakan. Ini masih ada waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan lah ya, sebelum kami akhiri di Pro Dangdut untuk di sore hari ini. Oh ya, untuk Anda juga yang hari ini adalah hari istimewanya, yang lagi berbahagia barangkali di hari lahirnya, atau juga hari ini lagi celebrate sesuatu nih, anniversary Anda, atau juga hari apa lagi nih, hari lahirnya buah hati tercinta. Waduh, ini tanggal berapa sih? Wih, cantik ya, tanggal cantik 27/07/2026. Oke, untuk Anda semuanya selamat sore aja, selamat berbahagia pastinya. Untuk yang punya project hari ini, semoga tuntas ya, dan juga selesai sesuai yang sudah direncanakan lah pastinya, dan hasilnya juga semoga yang sudah diharapkan seperti itu. Kalaupun memang ada kendala ya, anggap aja itu untuk pemanisnya. Pemanis ya, agar segala sesuatunya ini kelihatan seperti ya benar-benar project yang juga tidak semulus-mulus gitu ya, untuk bisa sukses. Nah, oke, baik mendengar, ngomong-ngomong soal kegiatan Anda sore hari ini, atau ada juga nih sudah di menit ke-36 di jam 15 sore. Nah, ada yang lagi prepare ingin pulang ke rumah, sudah selesai ya pekerjaannya, jadi persiapkan segala satunya. Jangan sampai ada yang kelupaan ya, barang bawaan Anda, dompet. Wah, ini penting sekali ini. Kunci motornya juga jangan sampai pada nanti di waktu-waktu yang memang harus pulang, harus nyari lagi. Wah, sayang kan kalau harus buang-buang waktu 30 menitan cuman gara-gara kunci motor hilang. Aduh, iya, siapa nih yang pernah pengalaman punya kunci motor hilang di waktu-waktu genting, harus pulang saat itu tapi harus cari kunci motor lagi nih, dan durasi waktu cari kunci motor ini bukan tanggung-tanggung ya, sampai 30 menit, 1 jam seperti itu, luar biasa sekali. Oke, di program Pro Dangdut juga saya ingin sapa untuk para petani kita yang juga saat ini barangkali lagi di kebun sambil dengarkan RRI pastinya. Semoga bisa memberikan hiburan juga untuk Anda semuanya, dengarkan lagu dangdut ya, bisa lebih semangat lagi, kemudian bisa lebih fokus lagi untuk ide-ide kreatifnya, budidayanya, apalagi nih kemudian kalau memang juga ada, pasti ada kendala hama seperti itu ya, semuanya bisa terselesaikan. Selalu ada solusi di setiap masalah yang akan Anda hadapi atau sedang Anda hadapi saat ini. Oke, kita masih dengan lagu lagu dangdut kami hadirkan untuk Anda ya. Apapun itu suasana hati Anda saat ini, mau lagi suka, mau lagi ada yang sedih-sedih ya, semoga semuanya bisa teratasi, bisa senyum lagi lah ya kalau dengarkan lagu dangdut. Lagunya lagu apa nih? Kita dengarkan bersama. Ini dia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

Baik, pendengar, tidak terasa ya kita sudah berada di akhir acara untuk di program Pro Dangdut untuk di sore hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah senggol-senggol kita juga di 0811-5311-945. Dua lagu yang sekaligus akan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut edisi hari ini di hari Senin 27 Juli 2026. Dan untuk Anda pendengar, selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan Sore yang bertugas dengan kembali menghadirkan ragam informasi perbatasan dan informasi aktual lainnya di setiap program yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Wina Dewiana juga mewakili tim Nunukan Siang yang bertugas mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Hey teman-teman, jangan lupa ya jam 4 kita ke rumahnya Dian. Kerja kelompok, jangan sampai telat.
1: Oke, okay, Bro.
0: Jangan oke-oke, ujung-ujungnya telat juga.
1: Ya, tenang aja, Bah.
0: Teman-teman, kurionya belum datang. Sudah jam 5, Bah, ini.
2: Alah, kau ini, Yud. Enggak tahu si Rio aja, Bah. Dia kan begitu, suka betul telat.
3: Assalamualaikum. Maaf ya, teman-teman, aku telat.
0: Rio, Rio. Sudah jadi kebiasaanmu, Bah, itu. Suka telat.
3: Yalah, Batu.
4: Waktu adalah satu-satunya modal yang dimiliki oleh kita manusia. Dan kita tidak boleh sampai kehilangan waktu.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Hello Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya. Bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak di antara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat sore pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan sore hari ini, menemani Anda dengan beragam program acara dan juga informasi aktual untuk Anda hingga malam hari nanti. Dan untuk semua yang sudah bergabung bersama kami di FM 96,3 MHz untuk di wilayah Nunukan dan sekitarnya, juga di Sebatik, Semenggari, Stawa, Malaysia, Kalamakan di FM 91,5 MHz, juga yang berada di wilayah Buku Sembakung Lumbis, dan tak lupa di wilayah Kerayan untuk semua pendengar yang ada di sana yang mendengarkan siaran kami di FM 92,7 MHz. Selamat sore, mudah-mudahan cuaca tempat Anda cerah ya sore hari ini, sehingga Anda bisa berolahraga atau juga melakukan kegiatan-kegiatan sore. Apalagi kalau sudah siap-siap nih pingin jalan-jalan sore, pastinya butuh cuaca yang bagus. Mudah-mudahan cerah ya, dan di seputaran wilayah Nunukan sore hari ini terpantau cerah, sehingga aktivitas sore seperti olahraga, kemudian akan berjualan atau punya kegiatan lain, pekerjaan yang harus Anda lakukan sore hari hingga malam hari nanti, semuanya bisa berjalan lancar. Dan pendengar, beragam informasi juga kembali nanti saya hadirkan, dan jangan lewatkan juga nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

Mendengar kembali lagi sore hari ini dengan beragam informasi untuk Anda. Mendengar Disdik Capil Kabupaten Nunukan memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran Indonesia atau PMI legal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Sekretaris Disdik Capil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan bahwa setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan juga penelusuran identitas. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan. Wilson menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuk pekerja migran Indonesia. Untuk itu, Disdik Capil memiliki peran penting dalam menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Menurutnya, setelah hasil verifikasi menunjukkan seseorang merupakan warga negara Indonesia, Disdik Capil akan menerbitkan dokumen kependudukan. Dan Ejo menambahkan bahwa seluruh dokumen yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Ia mengakui harus kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Tahukah Anda, ada 8 manfaat bersepeda baik untuk kesehatan. Bersepeda secara rutin juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan fisik dan juga mental Anda. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Kedua, mengontrol berat badan. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, menstabilkan diabetes. 5. Menurunkan risiko depresi. 6. Meningkatkan sistem imun tubuh. 7. Menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Dan ke-8. Membantu mengatasi insomnia. Nah, itu tadi 8 manfaat ketika berolahraga dengan

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Senin 27 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Dan bersama saya Rigita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, ada rekan kami Aditya. Halo, selamat sore Bang Adit.
1: Selamat sore Bay, apa kabarnya Bayu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana untuk keadaan ataupun cuaca di Banjarmasin sore hari ini Bang Adit?
1: Alhamdulillah cuaca di Banjarmasin kurang lebih sekitar 30 menit yang lalu kita diguyur hujan karena operasi hujan buatan.
0: Oke, berarti masih ada dingin-dinginnya berarti
1: ini. Masih ada dingin-dinginnya, masih berasa masih. Walaupun hujannya sekitar 20 menit ya, cuman ini untuk antisipasi karena beberapa waktu yang lalu beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan ini terdapat hotspot dan kebakaran lahan juga, makanya dilakukan operasi hujan buatan ini, Bay.
0: Oke. Untuk sore hari ini dari Banjarmasin ada informasi apa nih Bang Adit?
1: Ini terkait tentang pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa rumah yang ambruk di wilayah Kota Banjarmasin.
0: Baik, silakan Bang Adit untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, ini pihak kepolisian saat ini melakukan penyelidikan yang lebih mendalam terkait penyebab pasti ambruknya sejumlah rumah di kawasan Tatah Makmur, di mana peristiwa yang terjadi pada Sabtu lalu ini menyebabkan ada 3 unit rumah yang rusak parah. Selengkapnya disampaikan Lukman Nur Hakim.
2: Polsek Kertakhanyar melakukan penyelidikan mendalam terkait peristiwa rumah ambruk di Kompleks Fadilah Perdana 5, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar. Dalam peristiwa tersebut, setidaknya 9 orang terdampak dengan 5 diantaranya mengalami luka-luka serta seorang remaja bernama Rizky meninggal dunia. Pelaksana harian Kapolsek Kertakhanyar Ibtu Sumari menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan lanjutan dalam peristiwa ini.
3: Ini ada 3 buah rumah yang ambruk, rumah nomor 29, 30, dan 31. Penyebabnya kita masih melakukan penyelidikan ya, karena tapi dari lihat keterangan beberapa saksi TKP bahwa rumah nomor 29 itu yang ambruk duluan bagian belakang kanan lalu merembet ke rumah yang lain.
2: Sebelumnya peristiwa nahas pada Sabtu lalu tersebut terjadi secara mendadak saat sebagian besar penghuni masih berada di dalam rumah. Salah seorang warga sekitar, Anissa, mengaku hanya mendengar suara retakan yang keras sebelum akhirnya mendapati 3 unit rumah tersebut ambruk tak tersisa.
4: Nggak ada apa-apa, kayak biasa.
5: Tiba-tiba
4: ada bunyi, krek-krek-krek kayak gitu, langsung rubuh semuanya.
5: Bangunan sebelah mana yang pertama rubuh?
4: Kami persisnya kada lihat sih, kayak apa. Cuman kayaknya dari sebelah sana, pokoknya kami keluar tuh sudah bangunnya ambruk. Sudah ambruk.
5: Sudah ketiganya?
4: Sudah
6: ketiganya. Kada tanda-tanda atau apapun juga?
5: Kalau sana pun angin ada?
4: Nggak ada.
5: Tadi kebetulan lagi mati lampu juga lah?
4: Iya, lagi mati lampu.
2: Untuk mengantisipasi potensi bahaya susulan, pihak kepolisian mengimbau masyarakat sekitar untuk tidak berada terlalu dekat dengan lokasi kejadian, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian informasi dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Kita kembali ke rekan Bayu. Silakan rekan Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Adi Putra. Halo, selamat sore Uta, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Mas Bayu. Kabarnya di Palangkaraya semuanya baik dan sehat. Tapi untuk cuaca, ini sinar matahari sama kabut asap lagi rebut-rebutan nih buat di kota Palangkaraya. Bagaimana sebaliknya?
0: Iya, di Tarakan cukup terik ya, sama sih kurang lebih cukup terik, tapi ya masih aman lah untuk beraktivitas di sore hari ini. Iya, Uta, ada informasi apa dari Palangkaraya sore hari ini?
1: Baik, ada informasi terkait Borneo mengabdi hadirkan kegiatan edukatif bagi anak terdampak kebakaran di Puntun nih Mas.
0: Baik, silakan Uta untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa, komunitas Borneo Mengabdi mengajak anak-anak terdampak kebakaran di Puntun Gang Sari 45 Kota Palangkaraya mengikuti kegiatan sosial bertajuk Berdaya di Bumi Tambun Bungai. Kegiatan ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk kembali bermain dan belajar dengan suasana menyenangkan melalui dongeng bersama panitia serta kegiatan melukis dan mewarnai. Selengkapnya Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
2: Nah, sedangkan kami ingin mencoba memberikan hal lain selain sumbangan, yaitu bagaimana kami berkontribusi memberikan semangat kepada anak-anak yang terdampak dari korban pasca kebakaran Gang Sari ini.
3: Komunitas Borneo Mengabdi menggelar kegiatan sosial bertajuk Berdaya di Bumi Tambun Bungai bagi anak-anak terdampak kebakaran di Puntun Gang Sari 45 Kota Palangkaraya. Kegiatan diawali dengan mengumpulkan anak-anak di gedung sekolah untuk mengikuti dongeng bersama panitia, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan melukis dan mewarnai. Selain kegiatan untuk anak-anak, Borneo Mengabdi juga mengerahkan sejumlah sembako kepada korban kebakaran. Anak-anak yang mengikuti kegiatan mendapatkan hadiah bagi hasil mewarnai yang terbaik. Sementara seluruh peserta juga menerima jajanan dan barang yang dapat menunjang kegiatan belajar. Koordinator Wilayah Borneo Mengabdi Kalimantan Tengah, Hana Intisar mengatakan, kegiatan ini merupakan proyek kepengurusan Borneo Mengabdi tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian kepada anak-anak yang terdampak musibah kebakaran, khususnya karena aktivitas belajar mereka turut terganggu.
2: Nah, jadi kami berinisiasi, kayaknya proyek kami ini cocok deh untuk berkegiatan di Gang Sari ini. Apalagi kan rata-rata nih kegiatan orang-orang atau organisasi kebanyakan yang berkegiatan di sini lebih umumnya ke menyumbangkan baju ataupun hal lainnya yang berbentuk dalam bentuk sumbangan. Nah, sedangkan kami ingin mencoba memberikan hal lain selain sumbangan, yaitu bagaimana kami berkontribusi memberikan semangat kepada anak-anak yang terdampak dari korban pasca kebakaran Gang Sari ini.
3: Sementara itu, salah satu wali murid yang mengikuti kegiatan tersebut, Siti Fatimah, mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar Borneo Mengabdi. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menghibur anak-anak sekaligus membantu mereka melewati masa sulit setelah terdampak kebakaran.
4: Tanggapannya kah? Bagus Jepang menghibur anak-anak kan, yang apalagi kalau kami ini kan habis kena musibah itu kan, ya mengisi ibaratnya tuh menghibur inya lah supaya jangan trauma kayak itu. Nah, ibaratnya tuh kan supaya inya nih lupa lah dengan yang kejadian yang kemarin tuh. Jadi terhibur aja Pang.
3: Siti Fatimah berharap perhatian dan dukungan dari berbagai pihak dapat terus diberikan kepada korban kebakaran, terutama anak-anak. Dengan dukungan tersebut, anak-anak diharapkan tetap memiliki semangat untuk belajar, bermain, dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Ahmad Fauzi Hidayat melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mas Bayu yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Adi Putra yang ada di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan juga pemirsa, menanggapi maraknya keresahan dan gejolak di tengah masyarakat terkait isu LGBT di Kota Tarakan, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kota Tarakan menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap menahan diri dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri seperti aksi sweeping liar. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
2: Isu pergerakan dan keberadaan komunitas LGBT di Kota Tarakan kian hangat diperbincangkan publik, bahkan memicu reaksi keras dari netizen di media sosial hingga muncul usulan aksi sweeping mandiri oleh kelompok masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Umum FKUB Kota Tarakan, Syamsi Sarman, menyatakan keprihatinannya atas keresahan masyarakat. Namun demikian, pihaknya meminta warga tidak mengambil tindakan anarkis atau melanggar hukum yang justru dapat memicu konflik horizontal antar warga. Menurut Syamsi Sarman, penolakan yang disuarakan tokoh agama adalah terhadap perilaku penyimpangannya, bukan kebencian personal kepada individunya. Oleh karena itu, pendekatan hukum serta dorongan regulasi dari pemerintah daerah menjadi langkah tepat yang harus dikawal bersama tanpa kekerasan.
1: Nah, mari kita juga mengedepankan pendekatan humanis ya. Mereka saudara kita juga, ya mereka juga punya hak hidup gitu. Tapi memang tadi diatur ya, diatur. Nah, maka pesan moral yang paling tepat adalah ayo secepatnya penegak hukum, pemerintah mengambil sikap. Jangan sampai ada konflik horizontal yang terjadi di antara sesama anak-anak bangsa.
2: FKUB Tarakan berharap Pemkot dan DPRD Tarakan dapat segera merampungkan payung hukum berupa peraturan daerah untuk menertibkan eksistensi perilaku penyimpangan di ruang publik hingga kondusivitas dan keamanan Kota Tarakan tetap terjaga. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Pakutaka Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, ada rekan kami Fadel. Halo, selamat sore Bang Fadel.
1: Ya, selamat sore rekan Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik untuk sore hari ini. Gimana untuk Samarinda Bang Fadel?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Untuk cuaca juga untuk sore hari ini redup ya, karena sepanjang hari ini luar biasa panas untuk kota tepian Samarinda rekan Bayu.
0: Cukup panas ya untuk Samarinda pada hari ini. Baik, ada informasi apa untuk sore hari ini dari Samarinda Bang Fadel?
1: Informasi dari kota Samarinda terkait edukasi dan juga pencegah HIV AIDS ini rekan Bayu.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Bang Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Bayu. Pendengar dan pemirsa RRI, upaya pencegahan HIV dinilai memerlukan kolaborasi antara layanan kesehatan, edukasi masyarakat, dan dukungan regulasi. Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda mendorong pemerintah memperkuat langkah preventif untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap risiko penularan HIV. Berikut laporan Rizky Multianata.
2: Kasus HIV di kota Samarinda masih menjadi perhatian berbagai pihak. Selain memperkuat layanan kesehatan, upaya pencegahan dinilai perlu didukung edukasi yang berkelanjutan agar masyarakat, khususnya kalangan remaja, memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku yang berisiko terhadap penularan penyakit. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidan Humas Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda, Haidir Mudi, kepada RRI Senin 27 Juli 2026. Menurutnya, forum mendorong pemerintah bersama DPR membahas regulasi terkait isu LGBT sebagai bagian dari langkah preventif, sekaligus memperkuat edukasi kesehatan di lingkungan masyarakat dan sekolah. Haidir mengatakan forum juga telah berdialog dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda mengenai penanganan HIV. Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan menegaskan pendekatan yang dilakukan tetap berfokus pada pelayanan kesehatan melalui screening, konseling, pendampingan dan pengobatan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Kalau kita berbicara by data dari Dinas Kesehatan itu sendiri, dari 4.000 kasus yang HIV, itu 78%-nya berasal dari LGBT. Dan ini untuk edukasi kita bersama lah untuk masyarakat Samarinda agar mengetahui apa sih dampak bahaya dari LGBT ini sendiri. Lalu untuk anak-anak muda di Samarinda juga. Jadi untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, setelah kita audiensi dengan Dinas Kesehatan itu, mereka merangkul daripada pelaku-pelaku LGBT itu untuk mengedukasi dari pengobatan dan apa dampaknya dari kesehatan.
2: Forum Pemuda Anti LGBT Samarinda berharap sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dapat semakin memperkuat upaya pencegahan HIV melalui edukasi yang komprehensif dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Bayu, demikian laporan Niswar Kula dari kota tepian Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tonontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore ini cerah sekali nih.
0: Iya, gimana untuk informasi sore ini, ada informasi apa dari Nunukan Angel?
1: Sore hari ini ada informasi terkait dengan siswa SD Negeri 005 Nunukan resmi terima makan bergizi gratis atau MBG usai menanti 1,5 tahun.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Ahmad Ilham laporkan selengkapnya.
2: Setelah penantian selama 1,5 tahun, siswa SD Negeri 005 Nunukan akhirnya dapat merasakan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 680 peserta didik di sekolah tersebut menyambut program pemenuhan gizi itu dengan antusias tinggi dan penuh kebahagiaan. Penanggung jawab MBG SD Negeri 005 Nunukan, Muhammad Yusuf, mengaku bahagia melihat semangat dan kegembiraan para peserta didik saat menerima makanan bergizi gratis. Ia menyebut, para siswa yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari teman sebaya, kini akhirnya dapat menikmati langsung program pemenuhan gizi yang disediakan pemerintah.
3: Ya, alhamdulillah Pak, kami sangat bersyukur karena penantian panjang kami di sekolah SD 005 Nunukan ini bisa terwujud, terutama anak-anak siswa-siswa kami itulah Pak, karena sudah sering mendengar cerita di luar dari temannya, oh MBG seperti ini, kami senang, kami semangat belajar, dia cuma mendengar cerita kan.
2: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme siswa terlihat saat program MBG mulai direalisasikan pada Kamis 23 Juli 2026. Para siswa berhamburan keluar kelas untuk menyambut makanan yang dibagikan. Bahkan, sejumlah siswa masih menanyakan apakah terdapat tambahan makanan.
3: Akhirnya kemarin pas mobil masuk itu, wah sudah berhamburan keluar teriak MBG, MBG, MBG sudah masuk. Saking sumringahnya mereka Pak, bahagianya menyambut MBG masuk. Malah ada yang meminta Pak, kemarin sempat lucu karena pas sudah dibagikan kan sudah mau jam pulang nih. Tiba-tiba ada lagi datang, Pak masih ada MBG Kak, bilang, oh habis sudah nah satu kali saja.
2: Ia berharap program MBG dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta didik. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa untuk datang ke sekolah dan mengikuti proses pendidikan. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Iya, terima kasih rekan Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Senin 27 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rikita Bayu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

pendengar, kembali lagi kita masih bersama di Nundukan Sore hari ini. Dan untuk semuanya yang tengah menikmati waktu santai sore hari ini, apalagi kalau sudah pulang dari bekerja atau juga sudah selesai olahraga, kini duduk manis bersama dengan keluarga pastinya menyenangkan ya, sambil juga menikmati gorengan atau cemilan atau makanan ringan di sore hari ya, ngeteh, ngopi, aduh, pokoknya waktu yang tepat untuk bisa berjengkrama, bisa bersenda gurau dengan keluarga adalah sesuatu momen yang paling

ditunggu-tunggu setelah pulang dari kerja ya. Dan untuk Anda yang mungkin juga sore hari ini baru akan memulai pekerjaan atau kegiatan Anda, selamat menyiapkan semuanya. Mudah-mudahan cuaca mendukung, segala aktivitas Anda juga bisa berjalan lancar di hari ini. Dan di sore hari ini juga nanti saat lagi juga kami akan hadirkan religi sore, lagu-lagu religi islami untuk Anda.

sholat sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 60 dengan Qori Malika Kaira Kalkila.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya, karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

0: mengajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kembali lagi pendengar, Anda masih bersama kami di Nundukan malam hari ini untuk Anda semuanya. Dengan saat ini waktu menunjukkan pukul 16:07 waktu Indonesia Tengah. Untuk semua yang lagi siap-siap untuk beraktivitas di malam hari ini, atau juga sekedar jalan-jalan malam, atau kan berjualan malam hari ini, ya pokoknya yang mau jalan-jalan malam di seputaran alun-alun juga, yang mau menikmati berbagai kuliner, Anda bisa jalan-jalan di sana atau juga ke Lingkar, ke Jalan Lingkar ya, atau ke tempat tongkrongan Anda. Banyak yang mau ke kafe atau ke resto, kemana aja deh pokoknya. Yang lagi nyantai di rumah juga paling asik ya, kalau menikmati waktu santai, apalagi setelah pulang dari kerja, waktunya untuk menikmati saat santai dengan keluarga atau sendiri aja. Pokoknya yang pasti yang buat Anda nyaman, itulah yang terbaik. Dan malam hari ini sambil menikmati apapun itu, kami juga akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda sesaat lagi.

Pendengar, kembali lagi dengan beragam informasi untuk Anda. Pendengar, imigrasi kelas 2 TPI Nunukan telah menyelenggarakan paspor ceria di depan Tugu Duigora. Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor, Direktorat Jenderal membuka layanan paspor ceria atau paspor ria. Kepala imigrasi kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan bahwa paspor ceria ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi secara serentak dilaksanakan di Indonesia, yang sifatnya untuk masyarakat, diadakan di tempat keramaian. Pelayanan ini dinamakan paspor ceria dengan menargetkan sebanyak 30 pemohon diadakan secara manual atau datang secara langsung, tidak melalui secara M-paspor. Adapun pelayanan adalah permohonan paspor baru dan juga penggantian tanpa ribet di hari libur. Adrian Sutrisno juga mengatakan bahwa jika layanan paspor ria ini adalah layanan untuk masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor baru ataupun penggantian. Dan untuk paspor hilang ataupun rusak itu belum dapat dilaksanakan di paspor ria. Sementara persyaratannya adalah membawa KTP, kartu keluarga, serta dokumen lainnya. Dan mendengar terkait dengan pelintasan warga negara asing masuk ke Kabupaten Nunukan secara ilegal, Adrian Sutrisno juga menyebutkan bahwa jika beberapa bulan terakhir imigrasi Nunukan juga masih menghadapi orang asing yang masuk ke Nunukan melalui jalur tidak resmi. Hal ini menjadi perhatian dan juga imbauan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Nunukan. Sebaiknya menggunakan jalur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hello.
1: Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman. Hore! Juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

Saatnya Kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Dimasakkan sudah kering. Jadi karena kebersamaan itu dari dulu seperti itu, tidak ada istilah kepemilikan atau saya punya ini, kamu tidak boleh itu. Karena itu milik mereka semua.
1: Asam di gunung, garam di laut, kini terpatahkan dengan adanya garam di Gunung Krayan yang telah menembus pasar Brunei dan Malaysia. Walaupun di negara sendiri, garam ini belum terkenal karena sulitnya transportasi Indonesia ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, baik darat, udara, dan lautan. Legenda garam di Pegunungan Krayan yang berawal dengan tidak sengaja ditemukan oleh suku Dayak Lundaya yang tinggal di Pegunungan Krayan ketika berburu ke hutan dan menemukan hewan hutan yang suka meminum air di sebuah mata air yang ternyata rasanya asin, seasin garam di laut. Ini diutarakan oleh seorang warga asli Krayan, Bapak Amos Balang.
0: Pertama itu menemukan garam diketahui dari binatang-binatang, karena tempat-tempat itu binatang yang pertama tahu tempat minum itu ada berapa binatang, jenis binatang yang memerlukan air asin itu. Jadi orang-orang tua dulu akhirnya dicobakan dulu untuk proses itu. Jauh sebelumnya coba digalikan di tempat itu, ya kurang lebih berapa meter lah, atau mungkin 1 meter, dalam 1 meter atau 2 meter. Akhirnya air itu sudah ada sepertinya apa, ada penampungan. Mereka perhatikan betul, mereka coba asin. Jadi dari situlah mereka berpikir untuk mengelolakan itu jadi air untuk sayur. Itu awalnya.
1: Wilayah Krayan yang berada di pegunungan yang jauh dari lautan ini mendapatkan garam yang mengandung zat yodium tinggi.
0: Nah, karena dulu kan tidak punya garam di sana kan, orang pun laut, jauh dari kota, dari laut pun juga tidak ada. Jadi kebanyakan di gunung. Kalau ada lembah sedikit di gunung itu, kita lihat itu kalau ada bekas-bekas binatang yang selalu ke situ yang minum airnya, berarti itulah dia sumbernya. Jadi yang bisa kita tahu bahwa air asin itu ada, itu dari binatang aja. Jadi pengalaman orang dulu itu mendapatkan itu dari binatang. Akhirnya jadi dikelola yang lebih baik lagi kan.
1: Mata air asin yang kemudian dibuatkan sumur oleh mereka dan diisi di dalam sebuah wadah bambu yang kemudian diolah secara tradisional ini menghasilkan garam yang memiliki kekasan tersendiri dan sangat berbeda dengan garam laut.
0: Jadi orang tua dulu ya pakai apalah, dimasukkan dalam bambu, ada yang pakai tanah, lubang tanah, masukkan api di bawah, di seli lubang, jadi direbus. Dimasakkan sudah kering, baru dikupas lagi, buang bambunya, dibungkuslah dalam daun. Ada daun khususnya memang. Kami bilang itu daun orang tua dulu pakai saung. Jadi daun itulah yang dipakai orang tua itu untuk bungkus itu karena dia tahan lama. Makin dia lama makin bagus. Tidak merubahkan suatu warna. Nah kalau dia warna biru, jadi ya hasilnya juga biru. Karena warna sayurnya hijau, merah, jadi warnanya juga hasilnya merah sampai masak.
1: Kebersamaan yang sangat kental yang dimiliki oleh masyarakat pegunungan ini menjadikan sumur-sumur air asin diolah secara tradisional dan menghasilkan garam gunung yang sangat diminati, khususnya oleh orang tanah seberang.
0: Berapa tempat yang kita kajikan untuk sementara ini, itu hasil potensi Krayan itu kita hitungkan 90%-nya ke luar negeri. Kemana? Bahkan 95% ke Malaysia, Sarawak, Brunei, Filipina. Nah kalau sudah sampai di sana, itu juga mereka kelola. Sistemnya dikelolakan, mungkin dikemaskan beda. Jadi brandnya itu sudah brand mereka lah yang kelola di sana. Cuman kita hasilnya dari kita, karena kita tidak punya brandnya kan. Jadi kalau dia keluar negeri, mereka bungkus kembali, kemas kembali, mereka bikin grade-nya lagi, brand-nya, itu produk-produk melalui mereka lah, sudah begitu.
1: Di sini, di wilayah pegunungan yang jauh dari lautan, memiliki garam yang melimpah. Namun, hanya bisa dinikmati oleh mereka yang tinggal di luar Indonesia tercinta.

Mendengar kembali lagi dengan informasi untuk Anda berikutnya, yaitu sekolah sudah terapkan pembatasan gawai sebelum edaran terbit. Nah, pendengar, surat edaran Kemendikdasmen nomor 18 tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Nah, tujuannya itulah meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala BPMP Kalimantan Utara Adrianus Hendro Triatmoko. Dan pembatasan gawai ini tetap memberi ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum edaran diterbitkan. Penggunaan gawai atau handphone ya hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital. Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan

berlangsung secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, itu dia pendengar, beragam informasi telah kami hadirkan temani Anda sedari sore hingga malam hari ini, dan nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Setelah itu Anda bakal ditemani oleh tim Nunukan Malam yang bertugas. Tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan.

penjara paling aman di dunia, di mana melarikan diri adalah hal yang mustahil. Nomor 3, penjara Fushu. Jika kalian mencoba melarikan diri dari penjara Jepang ini, Anda akan menghadapi hukuman kurungan selama 2 bulan sebagai balasannya. Selain itu, semua peluang untuk melarikan diri dibatalkan oleh detektor gerakan dan sistem keamanan lainnya. Ancaman isolasi di dalam sel membuat para narapidana enggan untuk mencoba melarikan diri. Dan jika melakukan pelanggaran berulang, mereka akan berakhir tanpa tempat tidur, yaitu di laut. Penjara kedua, Black Dolphin Prison. Penjara Rusia ini secara luas dianggap fasilitas yang paling ditakuti di Rusia. Penjara ini menampung beberapa penjahat terburuk di Rusia dan menempatkan mereka dalam kondisi yang tidak manusiawi. Para narapidana dipasangkan dan harus berbagi sel yang kecil. Setiap penjahat menjalani hukuman seumur hidup di sana. Penjara nomor 1, Alcatraz. Penjara terkenal ini terletak di sebuah pulau sehingga mendapat julukan The Rock. Penjara ini sangat terisolasi dari dunia luar sehingga tidak ada narapidana yang berhasil melarikan diri darinya. Penjara ini menampung kurang dari 300 penjahat yang paling berbahaya di seluruh Amerika Serikat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi kita menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, satu, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri. Itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.

0: coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tapi juga sesuai dengan standar yang baik yang sudah internasional. Jadi
1: ratas berlangsung selama 3 jam. Adik pula dan beratas dek utama PT Pindad, Sigit P. Santosa, Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Jadi istana kepresidenan Jakarta, Sugandia Pandi, RRD Provinsi Gus Mudara, Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah, dengan perpaduan itu, kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan. Keamanannya pasti hilang kalau standar turun. Kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
5: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para terdakwa.
7: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara?
8: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
6: Oke, kalau Pak Liu?
8: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
6: Direktur utamanya?
8: Pak Raymond Liu.
6: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
8: Iya.
7: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Baik yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
6: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
10: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
6: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
10: Siap.
7: Sebelumnya, jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
11: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
12: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
11: Kita lihat organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
12: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
13: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
12: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
14: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
15: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
14: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
16: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
14: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
17: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
17: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
18: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
17: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
18: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
19: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
20: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
21: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
20: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Pristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
19: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar 2, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak, alhamdulillah.
20: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia, yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Matchday pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabuli Timbalukoti GRRI, terus kemudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nunukan. Bersama saya Rusdi Mursalim akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti.

0: Anda sedang menikmati lagu-lagu bernafaskan Islam dari Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Baik, mendengar Radio Menepun, Anda berada waktu menunjukkan pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Menseknek. Presiden Prabowo akan panggil Destri bahas transisi kepemimpinan Bank Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan tersebut disiapkan sebagai bagian daripada proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Ferry Warijio. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Ferry Warijio maupun Destri Damayanti sebab surat pengunduran diri Ferry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Prasetyo mengatakan Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Destri Damayanti. Pertemuan tersebut, kata Pras, dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai penjabat sementara Gubernur BI. Sebelumnya Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Ferry Warijio sebagai Gubernur BI. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan tersebut otomatis dijalankan Deputi Gubernur Senior sehingga ditetapkannya Gubernur Definitif. Prasetyo menegaskan pemerintah belum akan menetapkan Gubernur Definitif dalam waktu dekat. Ia mengatakan seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Itu dia pendengar informasi terkait tentang Bank Indonesia. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Audi Tapi Aku, kemudian menyusul Badai Romantik CTS Cinta Terpisah Sementara. Selamat mendengarkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda bahasa tertua di dunia? Bahasa tertua di dunia adalah bahasa Cina yang sudah berusia 6.000 tahun. Sejarawan mengetahuinya melalui tulisan yang ada pada tulang binatang yang diketahui berasal dari dinasti Song. Bahasa Mandarin kini memiliki banyak bentuk yang berbeda. Namun bahasa Mandarin atau Putong Hua menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di provinsi utara, tengah, dan barat daya Tiongkok. Selain itu, bahasa Mandarin juga digunakan lebih dari 1,4 miliar penutur sebagai bahasa ibu mereka. Berkat usianya yang tua, bahasa ini telah memberikan banyak kontribusi besar bagi dunia saat ini. Melalui sastra, karya klasik kuno dari Confucius, Laozi, dan Zhuangzi yang mengajarkan wawasan tentang etika, pemerintahan, dan sifat manusia. Sedangkan melalui kaligrafi, sebuah seni visual, dan ketika

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mendengarkan Sandiwara Radio. Sandiwara Radio kali ini kami hadirkan dengan judul Penantian. Selamat

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh ya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nak, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Ibu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bapak Bu, datang. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi, semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega, bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak, tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa Ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi Ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa Ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti Ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi Ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud Ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
3: Diam!
1: Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pa, sakit, Pa.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini
0: Papa.
1: Adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, Pak Oca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak yang baru ini.
0: Sungguh tega sekali dirimu, Pak, dengan ibu dan anakmu.
4: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia, baru saja kita dengarkan sandiwara radio yang mengisahkan penantian seorang istri yang menantikan suaminya bekerja di luar daerah dengan harapan akan membawa sebuah perubahan ekonomi, di mana ekonomi yang mendesak dan membuat suaminya harus hijrah mencari pekerjaan lain di luar. Namun ekonomi yang terus mendesak menyebabkan suami tersebut mendapat tekanan dan harus menikahi bosnya sendiri tempat ia bekerja, sehingga dengan seperti itu anaknya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia tadi kita baru saja dengarkan sebuah kisah drama yang dimana drama tersebut merupakan kisah nyata yang diangkat dan diperankan oleh pemain-pemain dari Radio Republik Indonesia. Dan saat ini kita di segmen budaya. Segmen budaya ini kembali kami hadirkan terkait tentang cagar budaya yang ada di bumi pendek yang di Dubai. Selamat mendengarkan. Mudah-mudahan informasi yang sudah dirangkum oleh teman-teman di lapangan bisa menambah khasanah terkait tentang budaya yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selain itu, cagar budaya ini wajib kita jaga bersama-sama sebagai warisan leluhur yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan. Selamat mendengarkan.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku undang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, kebenaran penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah tercatat, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindirbaya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat, yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu kondisinya bagus. Yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki undang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal, baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk DMA atau cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sulamkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapubud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana di sini ada 3 yang mengapani tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Karanya sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untungkan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri. Dinas pendidikan dan kebudayaan pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dijelaskan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020 kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari.

lintas negara itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya

0: memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 22 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Di segmen Ruang Rindu Lagu Pop Indonesia kali ini nih, kita awali dengan sebuah lagu Rafika Duri, Kau Masih Kekasihku. Tapi sebelumnya kembali kami hadirkan dulu satu buah informasi di ruang pendengaran Anda terkait tentang Presiden Prabowo soroti tingginya kapal asing pengiriman barang. Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya kapal berbendera asing dalam pengiriman barang di Indonesia. CEO Danantara Rosan Royce Lani mengatakan Presiden melihat 95% kapal pengiriman barang adalah berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar pengembangan industri galangan kapal ditingkatkan. Presiden Prabowo menginginkan agar Indonesia mandiri dan tidak bergantung dengan kapal berbendera asing. Indonesia, kata Menteri Rosan, memiliki industri galangan baik milik pemerintah maupun swasta. Pemerintah ingin meningkatkan pengembangan industri kapal dengan standar internasional. Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden Prabowo meminta kampus terlibat dalam pengembangan industri kapal. Kontribusi dari perguruan tinggi berupa riset, inovasi, dan teknologi. Itu dia pendengar, terkait tentang Presiden Prabowo soroti tingginya kapal asing pengiriman barang. Langsung saja dua buah lagu Rafika Duri mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Kau Masih Kekasihku.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Ferry Warjio tinggalkan kursi Gubernur Bank Indonesia. Begini respon Komisi 9 DPR RI. Komisi 9 DPR RI mengharapkan proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Harapan itu disampaikan setelah Ferry Warjio resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Gubernur Bank Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi DPR RI Muhammad Haikal mengaku belum mengetahui alasan dibalik keputusan Ferry Warjio mundur dari jabatannya. Meski demikian, ia berharap proses penunjukan gubernur definitif dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Haikal menegaskan Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Karena itu, kesinambungan kepemimpinan dinilai menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan pelaku ekonomi. Menurut Haikal, penunjukan deputi gubernur senior BI Destri Damayanti sebagai penjabat gubernur BI telah sesuai dengan ketentuan undang-undang BI. Ia optimis Destri mampu menjalankan tugas hingga gubernur definitif ditetapkan. Kemudian ia menjelaskan proses pengisian jabatan gubernur BI telah diatur dalam undang-undang. Presiden nantinya akan mengajukan calon kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatuhan atau fit and proper test. Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR Dolfi Otinel Frederick Palit menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan moneter. Ia berharap gubernur baru mampu mempertahankan peran BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dolfi menambahkan, Komisi 9 DPR RI belum menerima penugasan dari Bamus DPR untuk menggelar uji kelayakan calon gubernur BI. Selama proses tersebut belum berlangsung, tugas gubernur dijalankan oleh deputi gubernur senior sebagai penjabat sementara. Sebelumnya, Menseknek Prasetyo Hadi mengkonfirmasi Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Ferry Warjio. Surat tersebut disampaikan secara resmi kepada Presiden pada Minggu 26 Juli 2026. Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Setelah Presiden mengusulkan calon gubernur baru, DPR akan melakukan uji kelayakan sebelum memberikan persetujuan terhadap calon yang diajukan. Itu dia pendengar, terkait tentang Ferry Warjio tinggalkan kursi gubernur BI, begini respon DPR. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, You Can Count on Me, kemudian menyusul Cindy Lauper. Selamat mendengarkan.

0: Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi. Teh adalah minuman yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Di Jepang, tradisi minum teh mereka menyebutnya sadou. Sedangkan di Inggris, tradisi minum teh disebut afternoon tea. Tidak berbeda dengan Jepang dan Inggris, ternyata Indonesia juga memiliki beberapa tradisi serupa loh. Apalagi mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil teh terbesar dan terbaik di dunia. Maka tidak heran jika tradisi minum teh di Indonesia menyebar ke berbagai daerah dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, teh poci di Jawa. Budaya minum teh menggunakan teh wangi melati yang diseduh di dalam poci bersamaan dengan gula batu sebagai pemanis. Uniknya, penikmat teh ini hanya dibolehkan menambahkan gula batu, tetapi tidak boleh mengaduknya. Yang kedua adalah nyaneut di Sunda. Nyaneut sendiri merupakan singkatan dari Nyai Haneut atau Chai Haneut yang berarti air hangat. Tradisi minum teh ini pun memiliki tata cara, yaitu sebelum meminum teh kita harus memutar gelas teh di telapak tangan sebanyak 2 kali. Kemudian aroma teh harus dihirup sekitar 3 kali dan barulah teh boleh diminum. Sedangkan tradisi yang ketiga adalah patehan dari Keraton Yogyakarta. Tradisi patehan tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, hanya boleh dilakukan oleh lingkungan keraton. Prosesi tradisi ini dilakukan oleh 5 perempuan dan 5 pria yang berpakaian adat Jawa dalam meracik dan menyajikan teh lengkap dengan makanan ringan yang dikhususkan untuk raja, keluarga, dan tamu keraton. Sedangkan yang terakhir, tradisi yang keempat adalah nyahi di Betawi. Konon kata nyahi sendiri berasal dari budaya Arab, dari kata sahi yang artinya teh. Yang diminum adalah teh tubruk, yakni minuman dari daun teh kering yang langsung diseduh tanpa disaring. Tradisi minum teh gaya Betawi biasanya dinikmati dengan gula kelapa. Pemanis tersebut akan digigit terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyeruput teh hangat. Sangat unik bukan? Bagaimana tradisi minum teh di daerah Anda?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait Kemenko Pangan siapkan ada sekitar 10 langkah cepat swasembada kedelai. Seperti apa 10 langkah tersebut. Yuk sama-sama kita simak informasinya. Ini dia pendengar. Kementerian Koordinator

mengatakan bahwa peningkatan produksi kedelai membutuhkan penguatan dari sisi hulu hingga hilir. Dengan demikian, kebutuhan bahan baku industri pangan diharapkan semakin banyak dipenuhi dari produksi dalam negeri. Nah, berdasarkan paparan Kemenko Pangan, 10 langkah tersebut meliputi penyediaan lahan, benih unggul, pupuk, dan pestisida, alat mesin pertanian, irigasi, kemudian sumber daya manusia dan pendampingan, pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, serta perlindungan produksi dalam negeri dan kedelai impor. Pemerintah menargetkan pengembangan areal tanam kedelai seluas 50.000 hektar pada 2026. Jadwal tanam terbesar sepanjang Januari hingga November, sementara realisasi tanam yang tercantum mencapai 2.956 hektar. Data Kemenko Pangan menunjukkan produksi kedelai pada 2025 mencapai 78.693 ton. Apapun rata-rata produksi kedelai sepanjang 2021 sampai 2025 tercatat sebesar 227.622 ton. Sementara itu produksi kedelai 2026 hingga Mei tercatat 7.691 ton dari luas panen 5.048 hektar. Widestuti mengatakan keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kedelai sebab tanaman tersebut dapat menggunakan area yang sama dengan komoditas pangan lain termasuk padi. Menurutnya, peningkatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal tanam. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan benih unggul, kecukupan pupuk dan air, dukungan mekanisasi, pembiayaan, pendampingan petani, serta jaminan penyerapan hasil panen. Dalam program penguatan kemandirian sistem perbenihan hasil penangkaran pada akhir 2025 dilakukan di lahan seluas 1.420 hektar dan menghasilkan calon benih sebanyak 5.680 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.550 ton merupakan benih bersertifikat. Pemerintah kata Widestuti tidak hanya berfokus pada perluasan areal tanam tetapi juga memastikan ketersediaan benih agar produksi kedelai dapat berlangsung secara berkelanjutan. Neraca kebutuhan kedelai yang dipaparkan Kemenko Pangan menunjukkan rata-rata produksi bersih dalam negeri pada tahun 2022 hingga 2026 hanya mencapai 190.223 ton atau 8,14% dari rata-rata kebutuhan nasional sebanyak 2.620.294 ton. Pada periode yang sama, impor kedelai rata-rata mencapai 2.459.519 ton atau 93,58% dari kebutuhan nasional. Sebagian besar kedelai tersebut digunakan oleh industri serta sektor hotel, restoran, dan catering, termasuk untuk produksi tahu, tempe, dan kecap. Selain persoalan produksi, Widestuti menyoroti tantangan regenerasi petani. Sekitar 70% petani disebut telah berusia di atas 45 tahun. Karena itu, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian dinilai penting untuk menjembatani kesenjangan antar generasi sekaligus membuat sektor pertanian lebih menarik bagi generasi muda. Widestuti juga mengatakan bahwa Kemenko Pangan melalui kelompok kerja perbenihan sedang mencermati potensi penyesuaian peraturan pemerintah nomor 21 2025 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik atau PRG. Tentu kita juga dari sisi kami di Kemenko Pangan, di Pokja Perbenihan, kita juga lagi menyikapi untuk revisi atau penyesuaian PP 21 tahun 2005 yang sudah cukup lama terkait keamanan hayati untuk PRG. Itu dia pendengar informasi terkait tentang Kemenko Pangan siapkan 10 langkah percepat swasembada kedelai. Karena memang kita ketahui kedelai sebagian besar diimpor dari luar atau bisa dikatakan 92% impor itu menyediakan untuk kebutuhan yang secara nasional. Baik pendengar, kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Delon Ku Akan Pergi, kemudian menyusul Deva Dianjaya dengan judul Dulu. Selamat mendengarkan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang keuangan dibangun ketahanan pangan berbasis perempuan dan pangan lokal. Sebenarnya informasinya, yuk sama-sama kita simak ini dia. Kongres Wanita Indonesia KOWANI membangun gerakan nasional ketahanan pangan berbasis pemberdayaan perempuan dan pangan lokal menuju Indonesia Emas 2045. Gerakan tersebut ditandai dengan peluncuran Festival Panen Raya KOWANI melalui Seminar Nasional Jakarta. Ketua Umum KOWANI, Nani Hadi Cahyanto, mengatakan gerakan tersebut mengintegrasikan pemberdayaan perempuan dengan penguatan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pembangunan keluarga, desa, dan sumber daya manusia menjadi pondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nani mengatakan gerakan tersebut mendorong diversifikasi pangan lokal, hilirisasi, serta penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Ia menambahkan KOWANI juga mendukung inisiatif Tempe Indonesia menuju UNESCO sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Sebagai bagian rangkaian menuju 100 tahun KOWANI, organisasi tersebut juga meluncurkan 4 gerakan strategis yang saling terintegrasi. Program tersebut mencakup Festival Panen Raya Tempe Gustu UNESCO, Pamom Pramuka KOWANI, dan transformasi digital organisasi. Selain itu, Ketua Umum KOWANI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun masa depan Indonesia. Di sisi lain, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kasan, menyatakan gerakan KOWANI sejalan dengan searah pembangunan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis sebagai penggerak sistem pangan dari keluarga hingga masyarakat. Kasan menyoroti pentingnya diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ia juga menekankan hilirisasi hasil pertanian guna meningkatkan nilai tambah produk pangan Indonesia. Selain itu, ia juga mengapresiasi inisiatif Tempe Indonesia menuju UNESCO sebagai bagian diplomasi budaya dan diplomasi pangan Indonesia. Kasan turut mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan perempuan motor penggerak transformasi pangan melalui kolaborasi lintas sektor berkelanjutan. Di sisi lain, Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden Poppy Rufaida menyampaikan dukungan terhadap Festival Panen Raya KOWANI. Menurutnya, KOWANI memiliki peran besar sebagai mitra pemerintah menggerakkan masyarakat hingga tingkat keluarga dan desa. Poppy juga mengatakan gerakan tersebut tidak hanya berfokus meningkatkan produksi pangan, tetapi juga memperkuat diversifikasi pangan lokal. Ia menambahkan, gerakan itu juga mendorong pemberdayaan perempuan serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah. Ia mendorong pengembangan gerakan penanaman komoditas strategis seperti cabai merah, jahe, anggur, dan komoditas lokal melalui desa binaan KOWANI. Poppy juga menegaskan, kantor staf presiden siap memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah bila diperlukan. Baik, pendengar, waktu menunjukkan pukul 23:11 waktu Indonesia Tengah. Kita memasuki segmen Nunukan malam ini. Dan mengawali jumpa kita di segmen Nunukan kali ini, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Mudah-mudahan dua buah lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Ada Anita Baker, No One in the World. Kemudian menyusul Dul, Pandangan Pertama. Selamat mendengarkan.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang BGN hentikan 261 pegawai non-ASN dari SPPG bermasalah. Badan Gizi Nasional menghentikan 261 pegawai non-ASN yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi bermasalah. Penghentian tersebut terdiri atas 224 pegawai non-ASN dari 37 tenaga ahli. Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah ini dilakukan sebagai bagian daripada penertiban terhadap SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu, BGN juga menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap 9 aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Sementara itu, 39 ASN lainnya dikenai hukuman disiplin ringan. Sudaryono mengatakan tindakan tegas tersebut merupakan bagian daripada upaya BGN memperbaiki tata kelola program pemenuhan gizi, sekaligus memastikan seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, BGN juga telah menutup ratusan dapur SPPG yang dinilai bermasalah. Penindakan tersebut dilakukan setelah ditemukan berbagai pelanggaran dalam operasional dan pengelolaan SPPG. BGN menegaskan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh SPPG akan terus dilakukan untuk memastikan program pemenuhan gizi berjalan sesuai standar serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Adapun 39 ASN yang melakukan pelanggaran disiplin ringan akan dikenai sejumlah sanksi, mulai dari mutasi, demosi, sanksi administrasi hingga peringatan. Sudaryono menegaskan, BGN dibawa ke pemimpinannya terus berupaya melakukan pembenahan internal termasuk mencegah perilaku koruptif. Ia menyebut pengawasan terhadap operasional SPPG harus dilakukan secara menyeluruh. Hal itu mencakup kualitas menu, penyaluran makanan, kondisi dapur, hingga aspek kebersihan. BGN lanjutnya juga akan memperkuat keterbukaan, transparansi, komunikasi, serta melibatkan berbagai pihak dalam pengawasan program. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang BGN hentikan 261 pegawai non-ASN dari SPPG yang bermasalah sebagai bentuk penindakan dan penegasan bahwa BGN akan terus melakukan evaluasi, pembenahan, dan pengkajian sehingga BGN berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Adapun semua yang bermasalah-bermasalah akan diberikan sanksi, mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat yang berujung pemberhentian. Baik, pendengar, waktu menunjukkan pukul 23:31 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu Anang Ashanti, Langit Cinta, menyusul Hits Record. Selamat mendengarkan.

0: Soekarni Kartowirjo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka.

Lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan.
1: Alkisah, ada seorang pemuda

0: duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba, terdengar suara sengau memecah kesunyian.
1: "Sedang apa kau di sini, anak muda?"
0: tanya seorang nenek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh dan berkata,
1: "Aku lelah, Nek. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari, Nek?"
0: keluh si anak muda itu dengan wajah yang muram.
1: "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu, aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si nenek.
0: Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjukkan si nenek. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pepohonan, dengan bunga yang bermekaran, serta kupu-kupu yang berterbangan. Dari kejauhan, si nenek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap, sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap, lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si nenek mendekat dan menghentikan si pemuda.
1: "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan, nak? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak, nak. Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu."
2: Saya Ahadiah Syasha, salam perbatasan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radar Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini kembali menjumpai Anda bersama kami tim Nunukan Pagi. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menyapa Anda untuk di edisi siar hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Baik, mengawali kebersamaan kita di program Mutiara Pagi, pendengar kami ajak Anda untuk bergabung mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian juga akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah hadir tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, langsung saja kita ikuti bersama pengajian ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
2: A'udzu

Tahukah Anda, ada beberapa keutamaan wudu? Di antaranya, wudu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu bahwa wudu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: saudara pendengar di mana saja Anda berada, masih bergabung mendengarkan siaran kami untuk di program Mutiara Pagi edisi hari ini di hari Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, kami akan lanjutkan untuk Anda sesaat lagi dalam tausiah. Topik yang akan disampaikan bersama narasumber kami hari ini ada Ustadz Haji Darsan, adalah sabar dan ikhlas menjalani hidup seperti apa. Tentunya kita sebagai seorang hamba yang beriman ya, untuk selalu istiqomah, sabar apapun ujian yang saat ini sedang kita jalani, atau barangkali ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu, tapi saat ini harus kita hadapi, harus kita jalani seperti apa. Kita langsung saja dengarkan bersama tausiah dari Ustadz Haji Darsan. Untuk waktunya kami silakan, Ustadz.
1: Ya, terima kasih banyak Mbak Wina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya mana alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini kita masih bisa merasakan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa merasakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terus memperbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita terus tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk implementasi rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, yang telah memberikan kita karunia yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa cinta terhadap Rasulullah, rindu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita jadikan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai di dalam kehidupan kita, sebagai uswah kita. Karena sesungguhnya apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya di dalam diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagimu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mengalami yang namanya, ada yang namanya kesedihan, ada juga yang namanya kegembiraan. Nah, inilah fenomena kehidupan kita yang selalu silih berganti. Dan tidak ada orang yang hidup di dunia ini selamanya berbahagia. Pasti suatu saat ada rasa sedih. Begitu juga dengan sebaliknya. Tidak ada orang di dunia ini selama hidupnya merasa bersedih terus. Pasti ada suatu saat Allah memberikan kegembiraan di dalam kehidupannya. Nah, beginilah fenomena kehidupan kita. Beginilah lika-liku kehidupan kita yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dalam posisi diberikan suatu kehidupan yang menyedihkan misalnya, diuji dengan kesedihan, maka disitulah kita dituntut untuk senantiasa bersabar dengan apa yang Allah ujikan kepada kita semuanya. Karena hidup ini adalah ujian, maka sesungguhnya kita harus bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita harus bersabar. Nah, kalau kita ingin melihat dari penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran, begitu banyak orang atau begitu banyak umat-umat terdahulu, dan bahkan diceritakan juga Nabi di dalam Al-Quran bahwa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan Nabi Ayub ya, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang menahun, dan berkat kesabaran beliau sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan semua apa yang pernah dimiliki oleh Nabi Ayub. Begitu dengan kesabaran. Dan di dunia ini kita diuji dengan kesabaran, diuji dengan ada kesedihan dan juga ada kebahagiaan. Manakala kita diuji dengan kesedihan, ditimpa suatu musibah, maka kita dituntut untuk senantiasa bersabar. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita diuji dengan kesenangan, diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, kemudian diberikan misalnya harta yang banyak, kemudian anak-anak yang berhasil, maka disitulah kita diuji kesabaran kita dengan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diuji, maka kita harus bersabar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi kepada kita. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin." Di dalam surah Al-Baqarah, di dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, menyeru kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, bahwa memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar, dengan salat kita. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat kita. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabarlah. Jangan kita ketika diuji langsung menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah zalim kepada kita semua. Nah, orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia semakin dekat dengan Allah, dan dia senantiasa meyakini bahwa setiap ujian yang ditimpahkan kepadanya adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan keimanannya. Dan jangan juga kita, saudara sekalian, bahwa bahkan di dalam Al-Quran juga disampaikan bahwa jangan kamu mengira dirimu itu beriman ketika sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira dirimu itu orang yang beriman sebelum kamu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Baqarah tadi itu Allah memberikan solusi. Kalau kamu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melalui salat kita. Karena salat ini adalah salah satu cara untuk interaksi kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar dari Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Allah di dalam ayat ini? Ada kandungan yang terah di dalamnya, ada kandungan atau hikmah di dalam ayat ini, bahwa sesungguhnya ketika kita diuji oleh Allah dengan kesabaran itu, dan sabar itu adalah merupakan benteng bagi kita untuk menahan atau menguji kemampuan kita untuk menahan diri dari keputusasaan kita. Nah, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu Allah ingin menguji kita seperti apa ketahanan keimanan kita. Apakah kita tidak berputus asa dengan ujian itu, dan apakah kita bertahan di dengan ujian itu? Maka di dalam ayat ini sampaikan bahwa hikmah daripada ayat ini atau kandungan di dalam ayat ini sebabkan bahwa sabar itu adalah benteng bagi orang-orang yang beriman untuk tidak senantiasa berkeluh kesah, tidak selalu berputus asa, dan senantiasa dia bertahan di saat menghadapi ujian, tidak dengan keputusasaan, senantiasa dia konsisten di dalam ketaatan dan tabah saat dia menghadapi ujian hidup ini. Nah, kemudian itu adalah ketika kita diuji adalah kita diuji ya, menguat kesabaran kita. Sebagai penguat kesabaran kita. Dan kita ketika dia diuji ya, di dalam sebagaimana ayat disampaikan juga tadi. Nah, ketika kita diuji ya, jadikanlah Allah itu sebagai penolong kita. Jadikanlah Allah itu sebagai penolong kita ya, sebagai tempat mengadu kita. Jangan kita ya diuji, kemudian kita berpikiran kepada yang lain. Jangan kita diuji sehingga kita berpikiran kepada yang lain. Dan kita harus meyakini saudara sekalian bahwa tidak selamanya Allah menguji kita. Dan ketika kita diuji, ada hikmah mungkin yang terkandung di dalamnya. Ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Dan kita harus meyakini bahwa semua ujian itu ada solusinya. Dan setiap ujian itu, kesulitan itu, pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Apa yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Insyirah ayat ke 5 dan 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman fa inna ma'al usri yusra." Ya, ini di dalam surah Al-Insyirah ayat ke 5. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian juga di dalam sesungguhnya beserta kesulitan dan kemudahan itu ada kemudahan di dalam kesulitan itu. Ini Allah menjelaskan di dalam surah Al-Insyirah tadi bahwa sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jangan kita diuji ya, kita merasa bahwa itu Allah zalim kepada kita. Mungkin Allah ingin melihat bagaimana kadar keimanan kita. Karena mungkin Allah juga melihat kadar keimanan kita ketika diuji seperti apa iman kita itu. Ya, Allah tidak akan menzalimi kita ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dan dia juga akan memberikan ujian itu sesuai dengan tingkat keimanan kita. Nah, kemudian saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, di balik kesabaran juga kita harus dituntut ada keikhlasan. Nah, ini ada dua kata ini ya, sabar dan ikhlas. Nah, ini kemudian kita ya diuji, kita diuji dengan kesabaran dan juga bagaimana dengan keikhlasan kita untuk menerima ujian itu. Nah, kita harus ikhlas menerima ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala, karena tentu untuk mendapatkan suatu pahala itu juga kan harus dilihat daripada keikhlasan kita. kita bisa mendapatkan pahala itu kan dilihat dari keikhlasan kita. Ya misalnya saja juga kita beramal misalnya ya, tapi kalau tidak diikhlas dengan tidak dilandasi dengan keikhlasan, maka tentu juga kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kepada kita bahwa setiap apa yang kita dapatkan itu tergantung daripada niat kita. Nah, setiap pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Kemudian juga apa yang kita dapatkan itu tergantung daripada niat kita. Ya, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus diawali dengan niat dulu. Innamal a'malu binniat. Artinya sesungguhnya setiap pekerjaan itu harus diawali dengan niat. Dan apa yang kita dapatkan itu tergantung daripada niat kita, niat keikhlasan kita. Oleh karena itu saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita harus menerima ujian itu dengan keikhlasan supaya kita bisa mendapatkan nilai, kita mendapatkan pahala di dalamnya. Kita bisa mendapatkan ketika Allah menguji kita, ya Allah mengangkat derajat kita. Nah, ketika kita dengan ikhlas menerima ujian itu, maka insyaallah Subhanahu wa taala akan memberikan kita derajat yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah dengan ujian itu. Ketika kita diberikan sesuatu, suatu musibah, suatu ya misalnya merasa kesedihan begitu ya saudara sekalian, maka kita harus dituntut untuk senantiasa ikhlas di dalam menerima ujian itu, ikhlas di dalam menerima ujian itu. Karena tentu kita harus meyakini bahwa ada ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan kepada kita. Itu adalah salah satu ciri daripada orang, artinya rukun iman, iman ya, dari iman seseorang itu adalah meyakini ada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ada nasib baik dan buruknya yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bahwa apapun yang kita hadapi sekarang itu memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di lauh mahfuznya, jauh sebelumnya kita lahir di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua bahasa kata inilah, sabar dan ikhlas. Nah, ini tentu kita harus tanamkan di dalam diri kita, kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tadi sudah menyampaikan bahwa apapun yang kita dapatkan, setiap amalan yang kita dapatkan itu yaitu tergantung daripada apa yang kita niatkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan di dunia ini. Nah, oleh karena saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bahwa hidup ini adalah ujian. Ada hidup ini adalah ujian. Hidup mati ini adalah ujian. Apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga di dalam surah Al-Mulk ya. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya manusia itu diuji dengan kehidupan, dengan kematian, untuk melihat bagaimana kadar keimanan kita, bagaimana kadar keimanan kita, bagaimana amal kita, bagaimana dengan ujian-ujian kita, bagaimana dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Maut, kehidupan, kematian, kita diuji dengan kematian, kehidupan ya, ketika kita hidup di dunia dengan ujian. Misalnya ya, kita diberikan pangkat, jabatan ya, ujian itu Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah kita mampu menerima amanah ini dengan baik? Jabatan ini kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mempergunakan, menerima amanah ini dengan baik. Kemudian juga suatu, ketika kita ditimpa suatu musibah berupa kematian ya, kita diuji juga apakah kita bertahan dengan ujian ini atau tidak. Dan bahkan di dalam surah yang lainnya, di dalam surah Al-Baqarah juga sampaikan bahwa orang yang beriman itu ya, ketika ditimpa suatu musibah dia senantiasa mengucapkan perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa sesungguhnya kita ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya kita akan kembali, kepada Allah kita akan kembali. Hidup ini ya suatu perjuangan bagi kita ya. Kita hidupi, jalani kehidupan ini dengan kepenuh bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditimpa suatu musibah, kemudian kita harus ikhlas ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu supaya kita bisa mendapatkan nilai pahala ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu Mbak Wina yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat kita di dalam pagi hari yang penuh berkah ini, spirit bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Karena sesungguhnya setiap langkah kita, setiap detik kita di dalam hidup ini adalah suatu ujian. Terima kasih. Sawabillahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Taji Darsan ya, penjelasan terkait sabar dan ikhlas menjalani hidup. Tadi sudah disampaikan ya oleh Ustaz Taji Darsan, untuk ujian itu ada dua begitu ya Ustaz.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Ujian nikmat dan juga musibah yang kita dapatkan.
1: Iya.
0: Namun manusiawi begitu Ustaz.
1: Iya.
0: Kadang kalau kita mendapatkan ujian nikmat gitu, pasti yang tercetus dalam pikiran dan juga lisan secara tidak sengaja akan keluar, yeah, bahwa mengatakan, wah ini saya lagi beruntung.
1: Betul
0: atau
1: sekali.
0: Banyak hal-hal kebaikan yang sudah saya lakukan dan ini, yeah, yang saya dapatkan timbal baliknya begitu Ustaz.
1: Yeah,
0: namun ketika kita mendapatkan ujian musibah,
1: yeah,
0: yang muncul adalah bukan langsung ikhlas atau bersabar gitu Ustaz, tapi
1: ya,
0: kenapa harus saya gitu ya.
1: Betul
0: ya Allah
1: sekali.
0: Kenapa harus saya mendapatkan ujian ini? Kenapa harus berkali-kali ujian musibah ini saya lakukan? Apakah saya ini kurang bersyukur atau kurang beramal ya Allah, seperti itu.
1: Betul
0: nah
1: sekali,
0: bagaimana Ustaz untuk kita sebagai seorang hamba yang beriman gitu Ustaz?

0: rezeki dengan musibah misalnya itu langsung ingat Allah. Ya, ya Allah, begini kan. Ya, terkadang begitu. Tapi kalau orang yang diuji dengan suatu kenikmatan, ya terkadang dia juga lupa dengan Allah. Dia berperasaan bahwa apa yang dia dapatkan selama ini, artinya keberhasilan yang dia dapatkan selama ini, ya mungkin karena berkat kerja keras beliau.
1: Kerja kerasnya.
0: Ya, misalnya seorang pedagang yang mungkin dari pagi sampai malam dia berusaha, ya dia bisa mendapatkan rezeki yang banyak karena usahanya. Dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik apa yang dia dapatkan, di balik kesuksesan yang dia dapatkan itu ada Allah di dalamnya. Allah punya rekayasa. Allah campur, ada campur tangan Allah di dalamnya. Maka ketika kita, itulah saya diingatkan tadi bahwa ketika kita diuji dengan kesenangan, maka banyak bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran itu bukan hanya dengan saya bersyukur ya Allah, saya berhasil begini ya, tapi kita harus buktikan dalam bentuk keseharian kita, bentuk nyata kita ya Mbak Wina, misalnya dari bagaimana menjaga sholat kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, bagaimana kita mempergunakan harta ini ke jalan yang baik misalnya. Karena sesungguhnya kita harus ingat bahwa setiap apa yang kita miliki itu adalah bentuk tanggung jawab kita di hadapan Allah. Misalnya harta ini ya, itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harta ini tanya mulai dari depan sampai ke belakang. Kamu dapatkan dari mana dan nanti kamu belanjakan ke mana hartamu itu. Ini ada dua sisi yang dipertanyakan Allah di dalamnya. Ya begitu ya dengan jabatan. Ketika kamu diberikan jabatan, nah, apakah jabatan itu kamu bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya? Apakah kamu amanah? Apakah kamu bisa menjaga amanah ini ya kepada orang lain? Nah, inilah yang harus kita ingat. Nah, ketika kita diuji dengan misalnya kesenangan, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah, perbanyaklah ingat kepada Allah bahwa apa yang kita miliki itu adalah Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan ketika kita diuji dengan kesedihan, maka kita harus meyakini bahwa ketika kita diuji dengan kesedihan itu, bahkan Allah ingin menguji kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, dan setiap ujian itu ada hikmahnya. Dan tidak mungkin juga Allah zalim kepada kita ya, tidak mungkin juga Allah itu mau menguji tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka timbullah kesabaran kita, keikhlasan kita menerima ujian itu. Nah, ini kita ada. Dan memang agak berbeda sedikit adanya Mbak Wina, artinya ketika diuji dengan kesenangan ya kita harus banyak-banyak bersyukur, tapi ketika kita diuji dengan musibah, kesedihan dan lain sebagainya, ya banyak-banyaklah kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik Ustaz Haji Rasan, dan memang keduanya, ujian nikmat dan musibah ini memang ada pertanggungjawabannya.
0: Ya, begitu ya Ustaz ya.
1: Ujian nikmat kita harus bertanggung jawab dari mana dan kita habiskan itu kemana saja gitu Ustaz. Kemudian kalau ujian musibah ya memang itu tadi sabar dan ikhlas gitu
0: sabar,
1: ya Ustaz ya.
0: Kuncinya itu Mbak Wina ya, kita harus sabar, kemudian kita harus ikhlas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, takdirkan kepada kita.
1: Baik, terima kasih Ustaz Haji Darsan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Ini lagi ya, bagaimana kita terus muhasabah diri kita, introspeksi diri kita, apakah apa yang kita lakukan saat ini sudah, menurut kita sudah sabar maksimal seperti itu ya, sabar kita
0: sekali,
1: baru sedikit begitu ya Ustaz. Yang kita
0: baru
1: lakukan.
0: Sakit kepala.
1: Baru sakit kepala luar biasanya begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz Haji Darsan, dan pendengar terima kasih juga kebersamaan Anda ya untuk hari ini bersama kita dalam Mutiara Pagi. Kami akhiri, selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Pagi. Kami ajak Anda bergabung dalam Warta Nunukan edisi hari ini.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman.
2: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya, artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada di situ tahapan wawancara.
3: Sari berita. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Selasa 28 Juli 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Warta Nunukan Pagi ini kami awali dengan informasi terkait Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
4: Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 18 Tahun 2026 mengatur pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan. Tujuannya meningkatkan fokus belajar sekaligus mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan. Hal itu disampaikan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, Adrianus Hendra Triatmoko.
1: Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman. Kebijakan ini bukan melarang ya, tetapi membatasi penggunaan gawai agar peserta didik lebih fokus belajar, mengurangi dampak negatif penggunaan gawai yang berlebihan, serta memastikan teknologi itu digunakan secara bijak.
4: Pembatasan gawai tetap memberikan ruang bagi pemanfaatan teknologi dalam kegiatan belajar. Sekolah dapat mengizinkan penggunaan gawai sesuai kebutuhan pembelajaran. Kepala SMP Negeri 1 Nunukan Selatan Ismail mengaku telah menerapkan aturan serupa sebelum surat edaran diterbitkan. Penggunaan gawai hanya diperbolehkan saat pembelajaran atau pelaksanaan ujian berbasis digital.
5: Aturan kementerian ini nomor 18 tahun 2026 sebenarnya jauh-jauh hari kami sebenarnya sudah melaksanakannya itu sebelum peredaran ini. Memang kami di aturan sekolah sudah kami tetapkan bahwa untuk penggunaan gawai atau HP di sekolah kami larang, terkecuali untuk dipakai pada saat pembelajaran atau ujiannya. Kan pada saat Menteri Nadiem kemarin kan sistem digitalisasi itu ya, jadi ujian semester dan ulangan akhir sekolah itu menggunakan akan menggunakan HP.
4: Sekolah tetap menyesuaikan pelaksanaan aturan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Pemanfaatan gawai diharapkan berlangsung secara bijak dan bertanggung jawab.
6: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Pendengar, pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Salma Amin melaporkan.
7: Disdukcapil Kabupaten Nunukan memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi pekerja migran ilegal yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan Wilson mengatakan, setiap PMI yang tidak memiliki dokumen akan menjalani proses wawancara dan penelusuran identitas. Mekanisme tersebut dilakukan untuk memastikan status kewarganegaraan sebelum dokumen kependudukan diterbitkan.
2: Kalau di blankonya itu namanya F101 ya, artinya kita daftarkan dia sebagai orang yang betul-betul baru, tidak punya dokumen, nanti ada Di situ tahapan wawancara apa segala, nanti kita lacak.
7: Wilson menjelaskan pelayanan administrasi kependudukan di Nunukan berbeda dengan daerah lain karena wilayah perbatasan ini menjadi salah satu pintu resmi keluar masuknya pekerja migran Indonesia. Untuk itu, Disdukcapil memiliki peran penting dalam menangani persoalan identitas PMI yang dipulangkan dari luar negeri. Menurutnya, setelah hasil verifikasi menunjukkan seseorang merupakan warga negara Indonesia, Disdukcapil akan menerbitkan dokumen kependudukan.
2: Kami di Disdukcapil Kependudukan ini paham kondisi ini karena geografis kita perbatasan, jadi memang sedikit spesifik dibandingkan permasalahan-permasalahan di Disdukcapil yang tidak perbatasan ya.
7: Wilson menambahkan seluruh dokumen yang diterbitkan telah melalui proses verifikasi sehingga tidak diberikan secara sembarangan. Ia mengakui kasus PMI ilegal yang pulang tanpa identitas sudah lama terjadi di Nunukan, terutama bagi mereka yang bertahun-tahun bekerja di Malaysia tanpa kelengkapan administrasi. Salma Amin melaporkan.
3: Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan terus menghadirkan layanan jemput bola untuk meringankan beban biaya transportasi, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Nunukan, terus menghadirkan layanan jemput bola untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen administrasi kependudukan. Layanan ini juga dinilai dapat meringankan beban biaya transportasi masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah yang jauh dari pusat kota Nunukan. Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Nunukan, Wilson, mengatakan, wilayah Kabupaten Nunukan yang tersebar dan tidak berada dalam satu daratan menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi tersebut membuat warga di luar Pulau Nunukan harus menempuh perjalanan jauh dengan biaya transportasi yang cukup besar untuk mendapatkan pelayanan.
2: Tujuan kita untuk meminimalisir atau meringankan beban masyarakat, karena geografis Kabupaten Nunukan ini kita terpisah-pisah, ada beberapa daerah yang secara transportasi dan ini perlu waktu dan perlu biaya kalau dia datang ke Nunukan. Makanya kita lakukan jemput bola ini. Tahun ini kita lakukan 4 kali, satu di Krayan, satu di sekali Sebatik, 2 di wilayah 3.
8: Ia menambahkan, dokumen administrasi kependudukan yang diproses melalui layanan jemput bola dapat langsung diterbitkan pada hari yang sama. Kemudahan ini diharapkan dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu lagi ke pusat kota Nunukan untuk mengambil dokumen yang telah diselesaikan.
2: Kita servis on spot ya, ada di satu titik, kita semua kita lakukan sampai dokumen terbit di tempat. Kecuali dokumen-dokumen yang memerlukan waktu gitu.
8: Meski demikian, Disdukcapil Nunukan tetap memperketat verifikasi data, khususnya bagi warga yang belum memiliki nomor induk kependudukan atau NIK dan baru melakukan perekaman awal. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya identitas ganda, mengingat Kabupaten Nunukan berada di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, SPPG Bukit Arung Sejahtera menerapkan manajemen shift dan membatasi jam kerja relawan maksimal 8 jam untuk menjaga kebugaran relawan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
9: Seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat program MBG yang kini hampir menembus 3.000 porsi per hari, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan manajemen waktu operasional untuk memastikan seluruh relawan tidak bekerja melebihi durasi 8 jam per hari. Penanggung jawab SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari menjelaskan, demi menjaga stamina dan kebugaran tubuh para relawan agar tetap dalam kondisi prima dalam menyelesaikan dapur berskala skala besar membutuhkan ketahanan fisik yang tinggi. Salah satunya melalui terobosan adalah simulasi operasional pada divisi pencucian wadah makanan atau ompreng. Sumari mengungkapkan, melalui sistem tim dan kekompakan, proses pencucian ompreng dapat diselesaikan kurang dari 8 jam. Melalui pengaturan jam kerja tersebut, membantu relawan menjaga stamina dalam kondisi fit dengan disiplin pelayanan MBG untuk ribuan anak sekolah dapat berjalan optimal setiap hari.
10: Pada para relawan, ini adanya penambahan PM kinerja. Beberapa kali saya mengadakan simulasi, ya, kalau ini sudah 2.800 lebih, alhamdulillah ya, hasil simulasi saya itu kerja setiap bagian itu tidak melebihi 8 jam. Saya kalau membandingkan dengan dapur lain, ya, ada yang ngeluh cuci ompreng itu padahal ini baru sekitar 2.000, katanya dari jam 11 siang itu sampai jam 2 dini hari baru selesai.
9: Untuk memastikan makanan tersaji tepat waktu tanpa membebani relawan pada satu shift panjang, SPPG menerapkan alur pembagian waktu kerja terstruktur setiap divisi. Pukul 17.00 divisi persiapan mulai masuk sore hari untuk proses bahan baku. Pukul 02 WITA divisi memasak tiba di dapur saat seluruh bahan dari divisi persiapan telah selesai diolah. Pukul 05.00 WITA divisi pemorsian bersiaga untuk memasukkan makanan yang selesai dimasak ke dalam ompreng. Pukul 08 WITA divisi pengantaran tim armada logistik masuk dan langsung mendistribusikan porsi makanan bergizi ke sekolah-sekolah tujuan. Mimin Muslimin melaporkan.
3: Pendengar, masyarakat Nunukan kini dapat mengurus paspor lebih mudah di hari libur melalui layanan paspor ceria yang dilaksanakan Imigrasi Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
11: Untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan paspor, Direktorat Jenderal membuka layanan paspor ceria atau paspor RIA. Kepala Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan Adrian Sutrisno mengatakan, paspor ceria ini merupakan program Direktorat Jenderal Imigrasi secara serentak dilaksanakan di Indonesia yang sifatnya untuk masyarakat, diadakan di tempat keramaian. Pelayanan ini dinamakan paspor ceria dengan menargetkan sebanyak 30 pemohon diadakan secara manual atau datang secara langsung, tidak melalui M-Paspor. Adapun pelayanan adalah permohonan paspor baru dan penggantian tanpa ribet di hari libur.
12: Ya, jadi paspor ini adalah dokumen identitas pengganti yang berlaku di luar negeri, sehingga masyarakat yang akan ke luar negeri sudah sewajibnya memahami masa berlaku paspornya berapa lama, kemudian fungsi dari paspornya di luar negeri itu seperti apa, bahkan untuk kebutuhan izin tinggalnya di luar negeri seperti apa, karena hal tersebut akan memperlancar proses perjalanan dari masyarakat kita yang akan bepergian ke luar negeri.
11: Adrian Sutrisno menjelaskan jika layanan paspor RIA ini adalah layanan untuk masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor baru ataupun penggantian. Dan untuk paspor hilang ataupun rusak itu belum dapat dilaksanakan di paspor RIA. Sementara persyaratannya adalah membawa KTP, kartu keluarga, serta dokumen lainnya.
12: Nah, dan untuk paspor hilang ataupun rusak itu belum bisa dilaksanakan di paspor ya, akan kita tetap layani di kantor nanti. Dan mungkin tidak hanya pelayanan paspor, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan ataupun bertanya tentang paspor itu sendiri.
11: Ketika ditanyakan terkait pelintasan warga negara asing masuk ke Kabupaten Nunukan secara ilegal, Adrian Sutrisno menyebutkan jika beberapa bulan terakhir, Imigrasi Nunukan masih menghadapi orang asing yang masuk ke Nunukan melalui jalur tidak resmi. Hal ini menjadi perhatian dan imbauan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia, terutama di Nunukan sebaiknya menggunakan jalur yang resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Delita Reri melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Surat edaran nomor 18 tahun 2026 mulai diterapkan pada tahun ajaran baru dengan membatasi penggunaan gawai di satuan pendidikan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif. Pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari Malaysia tanpa identitas tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui Disdukcapil Kabupaten Nunukan setelah melalui proses verifikasi. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811531145. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, program Masa Tu di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Pagi di program Nunukan Pagi ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Ragam informasi perbatasan dan juga informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 8 pagi hari nanti. Dan kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi, boleh ya, untuk Anda yang barangkali ada informasi yang ingin Anda sampaikan, informasi menarik lainnya, atau juga untuk Anda ingin mengabarkan kepada kami seperti apa nih situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda. Boleh di 0811-5311-945. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk awali informasi pagi hari ini terkait nilai tukar mata uang asing untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Ya, kita akan ketahui bersama seperti apa untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan ringgit Malaysia, apakah sudah stabil ya, atau hari ini waduh masih tinggi nih untuk dua mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia. Kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
1: Nunukan pagi ini.

dia memberitahu orang tuanya bahwa dia pernah tinggal di sebuah tempat bernama Mutra, sekarang dikenal sebagai Mathura, bahwa dia adalah ibu dari tiga anak yang meninggal saat melahirkan, dan nama sebelumnya adalah Lucky. Karena gadis itu terus-menerus menceritakan kisah itu, akhirnya orang tuanya menyelidiki.

0: lepas dari siklus reinkarnasi. Bagaimana menurut Anda?
1: Saudara pendengar, update informasi nilai tukar mata uang dolar Singapura. Hari ini beli di kisaran Rp13.949 per 1 dolar, kemudian jual di kisaran Rp13.971 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.392 per 1 ringgit, jual di kisaran Rp4.411 per 1 ringgit. Dan masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.366.497, turun Rp2.959 dari harga kemarin ya. Dan kami hadirkan informasi berikut pendengar, barangkali bisa menjadi referensi juga untuk Anda yang ingin tukarkan rupiahnya ke dolar Singapura atau juga dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia.
2: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Baik, masih di program Nunukan pagi ini pendengar. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi. Berikut informasi terkait sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juli. Di antaranya adalah peringatan Hari Hepatitis Sedunia. Pendengar, adanya hari peringatan tersebut untuk meningkatkan upaya nasional dan internasional terhadap penyakit hepatitis. Melalui laman resmi World Health Organization atau WHO, Hari Hepatitis Sedunia ini ditetapkan berdasarkan hari ulang tahun ilmuwan pemenang Nobel Dr. Baruch Samuel Bloomberg, yang mana Bloomberg ini merupakan seorang ilmuwan yang menemukan virus hepatitis B atau HBV dan mengembangkan tes diagnostik serta vaksin virus tersebut. Dan mengutip dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI, hepatitis ini merupakan penyakit yang menyerang organ hati. Penyakit ini menyebabkan radang pada organ hati manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor, dan salah satunya adalah terjadi infeksi virus yang kian berkembang biak. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Peringatan dan juga sejarah di tanggal 28 Juli. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini.

0: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
1: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Baik, Anda masih bergabung di program Nunukan Pagi ini, pendengar, bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas ya. Dan juga kami hadirkan kembali informasi terkait sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini, peringatan Hari Konversi Alam Sedunia, di mana Hari Konversi Alam Sedunia ini berkaitan erat dengan International Union for Conservation of Nature atau IUCN, di mana IUCN ini didirikan pada tahun 1948 di Glatt, Swiss, yang merupakan serikat global mengenai status alam yang juga langkah yang diperlukan untuk melindunginya. Adanya peringatan Hari Konversi Alam Sedunia bertujuan untuk menyelamatkan tumbuhan dan satwa yang terancam punah, sekaligus mengajak publik untuk menjaga keutuhan komponen alam. Kami hadirkan masih di informasi sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Sahabat Budaya dari Kalimantan Utara, tepatnya Kabupaten Nunukan. Kali ini kami mengajak Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang senjata tradisional dari suku Dayak Lundaye, yaitu sumpit. Sumpit yang merupakan senjata khas dari suku Dayak Kalimantan. Biasanya alat ini memang dipakai untuk berburu. Seiring berkembangnya waktu, saat ini sumpit juga dijadikan sebagai alat untuk berolahraga. Rasa penasaran membawa kami menemui toko pemuda Dayak Lundaye, Abang Edi.
1: Salah satu senjata tradisional dari suku Dayak di Kalimantan. Selain sumpit, ada nama lain kan, Bang? Sebutan lain gitu.
2: Sumpit. Kalau di bahasa kerajaan Lundaye, kalau nama dalam bahasa Lundaye ada, bukan sumpit dia, ini apa? Put kata orang. Put ya sumpit ini. Put katanya.
1: Bentuknya semacam apa nih, Bang?
2: Bentuk sumpit semacam tombak, tombak panjang, cuman dia di tengahnya itu ada tempat dimasukkan untuk pelurunya, namanya anak sumpitnya.
3: Ada sumpit.
1: Oh, ada sumpit hiasan.
2: Ini sumpit hiasan, cuman ini bisa dipakai karena karena dari dalamnya juga itu bisa dipakai untuk karena lubang-lubang anak sumpit itu pas ini, cuman dia pendek. Pendek, kalau ukuran sumpit yang asli itu sampai 2 meter sampai 3 meter itu ada sumpit yang asli.
0: Kelebihan yang dimiliki sumpit ini tentu saja terletak pada kemampuannya mengenai sasaran dalam jarak yang relatif jauh. Selain itu, senjata ini tidak menimbulkan bunyi. Dan dari unsur senyap inilah sangat penting saat mengejar musuh maupun hewan buruan. Semakin panjang ukuran sumpit, semakin jauh pula jangkauan tembakan sumpit tersebut.
2: Semakin panjang sumpitnya, semakin jauh juga jangkauan tembakannya itu.
1: Sebenarnya aslinya ini terbuat dari apa nih, Bang?
2: Kayu.
1: Jenis apa?
2: Biasa dari kayu-kayu ulin, orang bikin. Kayu keras memang, kalau untuk kayu-kayu sumpit. Yang jelasnya, kalaupun di tempat itu tidak ada kayu ulin, ya kayu-kayu yang keras lah. Nah, ini di sini nggak ada anak sumpitnya. Ini langan, kalau ke bahasa kami ini langan. Langan ini tempat menaruh anak sumpitnya. Biasa anak sumpit ini taruh di dalam sini. Ini pendek ini. Biasa kalau anak sumpit agak panjang itu dia kurang lebih sekitar 20-30 cm itu ada ke anak sumpitnya. Itu dimasukkan di dalam tempatnya.
0: Untuk melumpuhkan musuh atau hewan buruan, sasaran sumpit harus benar-benar tepat dan cepat. Dan kali ini, anak sumpit pula yang akan memainkan peranan dalam menewaskan musuhnya. Anak sumpit yang sudah dibubuhi racun tradisional dengan ramuan dari getah-getah pohon yang memang sudah mengandung racun.
2: Dan kalau biasa kalau orang-orang tua itu, untuk anak sumpit itu pasti ada racun sudah. Dibubuhi racun.
1: Ramuan terbuat dari apa?
2: Kalau itu orang tua kadang pakai dari campuran itu. Campuran dari ada getah-getah pohon yang memang mengandung racun. Getah-getah pohon hutan. Kadang juga dicampur mereka sama semacam bisa-bisa binatang. Apakah itu bisa ular atau bisa kajengking seperti itu. Kebanyakan ya itu ada jenis-jenis pohon yang getahnya itu mengandung racun. Itu dipakai mereka. Nggak lama, kadang ya kalau misalnya mereka kadang berburu binatang paling lama itu sekitar 5-10 menit habis ditembakkan ke tubuh binatang itu. Yang penting nempel saja masuk ke kulitnya, terkena dengan darah binatang itu udah pasti mati. Adat nenek-nenek moyang kita dulu. Itu emang mau dipakai pada saat berperang dulu, tetap harus ada ritual yang mereka lakukan, baru bisa turun itu sumpit gitu loh. Kalau misalnya hanya pakai untuk kalau kayak sekarang pakai untuk berburu, untuk hutan apa, ya tidak ada ritual khusus. Hanya kebiasaan si pengguna saja untuk gunakan itu sumpit nanti.
0: Agar senjata tradisional ini dapat dikenal oleh generasi penerus warisan budaya, tidak hanya dijadikan sebagai hiasan dinding saja, tapi harus tetap dikenalkan kepada pewaris budaya. Misalnya, berolahraga dengan menggunakan sumpit atau mengikuti lomba-lomba menyumpit yang diadakan.
1: Agar sumpit ini bisa diketahui fungsinya sama generasi seperti apa, Bang? Cara memperkenalkannya sama anak-anak, terutama dari suku Dayak sendiri.
2: Ya, itulah yang sekarang ini selama ini setiap ada kegiatan-kegiatan semacam kegiatan sehari ulang tahun HUT Kabupaten, biasa juga ada semacam lomba-lomba sumpit. Kalau kayak kami di Lundaya, kami di adat kami biasa, misalnya ada hari-hari, misalnya untuk menjelang hari raya Natal, misalnya menjelang hari raya ada hari raya kebesaran, atau ada acara syukuran gitu, untuk perlombaan menyumpit ini tetap kita laksanakan. Ini tidak hilang dari budaya kita. Ini salah satu cara kita untuk terus mempertahankan budaya ini dan mengenalkan ke anak-anak cucu kita lah.
0: Kalau dulu, sumpit adalah senjata yang digunakan untuk berburu. Seiring berkembangnya zaman, saat ini sumpit juga sudah menjadi salah satu cabang olahraga. Bermain sumpit juga bisa dijumpai pada saat festival di Kalimantan Utara, yang biasanya dalam festival tersebut juga digelar lomba sumpit. Tujuan lomba sendiri adalah untuk melestarikan budaya sumpit dari suku Dayak di Kalimantan. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, salam budaya. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Nunukan pagi ini.
1: Mendengar peringatan Hari Cat Air Sedunia yang juga diperingati di tanggal 28 Juli di mana seni dalam melukis terbagi dalam beberapa jenis, salah satunya seni cat air. Dan cat air ini juga merupakan suatu cara mewarnai yang melibatkan proses melarutkan warna dalam air. Dilansir dari National Today, seorang seniman dari Amerika Serikat, Charlie O. Schultz, yang merupakan pencetus adanya World Watercolor Day atau Hari Cat Air Sedunia ini, founder dari Doodle Wash tersebut beranggapan bahwa dengan adanya hari peringatan tersebut dapat membuat seni lukis cat air ya lebih dikenali luas oleh masyarakat dunia. Ada berbagai cara untuk merayakan peringatan hari tersebut, di antaranya adalah dengan berbelanja alat lengkap cat air dan membuat karya seni rupa dari cat air, atau juga mengunjungi pameran lukisan cat air yang diadakan pada hari tersebut. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, masih informasi seputar sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di tanggal 28 Juli.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, saat ini Anda masih dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini lagi mengawali rutinitasnya ya, seperti biasa di hari-hari sebelumnya juga semangatnya jangan sampai ada yang hilang atau juga hal-hal lainnya yang karena barangkali ya ini keburu seperti itu ada beberapa hal yang terlewatkan ya. Baik, dan pendengar di program Nunukan pagi ini, di mana untuk informasi lainnya kami ajak Anda untuk update informasi cuaca. Kita akan ketahui bersama seperti apa perakiraan cuaca untuk di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya sesaat lagi.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Baik, mendengar di ujung telepon kami sudah tersambung bersama perakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana, kita sapa. Halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mas Ray siap untuk menyampaikan informasi laporan perakiran cuaca untuk pendengar kita pagi ini?
1: Siap ya.
0: Baik, silakan Mas Ray untuk laporan perakiran cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga siang hari diperkirakan berawan. Kemudian pada sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Pada malam hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 16 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian ada perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Ray untuk laporan perakiraan cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Dengan Anda masih ditemani bersama kami tim Nunukan Pagi ini yang bertugas di program Nunukan Pagi ini. Dan kembali kami ajak Anda untuk update informasi lainnya. Silakan bila mana ada informasi juga ingin Anda kabarkan, Anda silakan berpartisipasi melalui SMS dan WhatsApp di nomor interaktif RRI Nunukan 0811531945.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Mendengar masih di program Nunukan pagi ini, kami hadirkan informasi terakhir ya sebelum kita tutup jumpa kita di Nunukan pagi terkait peternak ayam di Nunukan meminta dukungan pemerintah daerah untuk mengatasi kendala listrik dan menjaga stabilitas harga. Aspirasi itu disampaikan saat Bupati Nunukan Irwan Sabri mengunjungi lokasi peternakan ayam di kawasan Persemayan Nunukan Tengah. Mendengar Bupati meninjau langsung usaha ayam petelur dan ayam pedaging milik Riswandi. Kunjungan tersebut dimanfaatkan peternak menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi. Hal itu disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging Riswandi. Dan menurutnya pasokan listrik menjadi kebutuhan penting dalam operasional peternakan. Gangguan listrik dapat mempengaruhi aktivitas pemeliharaan ayam dan produksi telur. Ia juga menyoroti pentingnya kestabilan harga di pasaran. Kondisi harga dinilai berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha peternak lokal. Kunjungan berlangsung di lokasi peternakan ayam petelur kawasan Persemayan, Kelurahan Nunukan Tengah, dan Riswandi juga menyampaikan harapan terkait penguatan sektor peternakan di Kabupaten Nunukan. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, dan untuk informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong? Durian aja di bawah, bukan di bedong.

untuk pagi hari ini untuk terus update informasi bersama kami tim Nurukan Pagi ini yang bertugas. Kami akhiri di program Nurukan Pagi ini, dan untuk Anda tepat pukul 8 pagi hari nanti kami kembali ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral yang akan disiarkan langsung dari Pro 3 RRI.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Kepala Warta Berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi